bencana di tanah air, utama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan

0: Satgas Darat hingga Satgas Udara.
1: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman

0: selengkapnya, Pranita. Laporan khusus.
1: Kita siap menghadapi keadaan.
2: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana.

0: menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menko Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: Pasti pertama kali masuk BNPB karena kebutuhan, nanti kalau kebutuhan ada tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak bisa dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terpaling berdoa supaya ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti di bencana ini. Udah anggaran aman, ekonomi banyak, aman, berubah terus. Kita lagi, sebelumnya ada tsunami, ini ada banjir, terus gempa, kurang doa kali kita. Aman. Aman itu gimana, Pak? Aman dari anggaran, nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, Pak.

terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga. Karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.

0: Μεταξύ Μπεντζάνα, Ρούσκη, τα Κάμπαχ, τα Μασιβιδικά.
1: Ada pun Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya.

0: atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026 serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari

saya, mana strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan risiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi.

investasi supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap

harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. So, yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat.

sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaan yang bertani, terus yang nelayan bisa tergerak di laut dengan kapalnya yang sudah

0: pulih dengan cepat. Yang penting pemerintahnya bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial Enari pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat pasca disusun oleh Syariful Alam dan Juliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi mendengar Kotiga dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat.

0: Jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di Jalur Gaza. Informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship.

Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk prioritas dari tensi Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini. Dan saatnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara edisi 8 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Program Satu Terakan yang kami banggakan, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas bukanlah tanggung jawab aparat keamanan semata. Di mana kondisi lingkungan yang aman, nyaman justru akan semakin kuat ketika kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh warga bergerak bersama. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat Kota Tarakan yang terus berkembang, berbagai potensi gangguan Kamtimas memang perlu diantisipasi sejak dini, mulai dari kenakalan remaja, peredaran narkotika, aksi balap liar, tindak kriminal, hingga persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Dan melalui dialog kali ini kita akan membahas bagaimana membangun sinergi yang efektif antara aparat dan masyarakat dalam menjaga Kamtimas di Kota Tarakan. Yang nantinya kita akan bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1 Tarakan. Dan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, nantinya kita akan membuka line telepon dan juga bisa meninggalkan pesan di kolom live YouTube RRI Tarakan Official. Baik, pendengar dan pemirsa, kita langsung saja bincang-bincang untuk pada pagi hari ini. Dari kepolisian dulu nih, Pak Kasat Binmas, Pak Beni. Kalau Polres sendiri melihat kondisi Kamtimas di Tarakan saat ini bagaimana nih, Pak Beni? Silakan, bisa dijelaskan dulu.
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi para pemirsa semua, masyarakat Kota Tarakan. Terkait hal tersebut, sinergi antara aparat keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kamtimas di Kota Tarakan ini adalah sangat penting. Karena bagaimanapun juga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja, dan juga harus merupakan membutuhkan bantuan dari peran serta aktifnya warga masyarakat Kota Tarakan. Seperti itu. Adapun bentuk-bentuknya yang dapat kami lakukan seperti dengan berkomunikasi dua arah atau dengan warga masyarakat, Bapak, ya kan, melalui peran Babin Kamtimas yang ada di kelurahan, ada di Kota Tarakan ini. Peran Babin Kamtimas kita kedepankan, yaitu melakukan edukasi, himbauan kepada tokoh masyarakat, kemudian memberikan saran dan masukan kepada para tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif. Selain daripada itu juga, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, contohnya dengan melaksanakan patroli bersama gabungan, baik dari unsur TNI maupun dari unsur keamanan lainnya, contohnya Satpol PP dan warga masyarakat atau elemen masyarakat lainnya. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan kegiatan patroli bersama pengamanan di wilayah Gunung Selatan, Bapak. Yang informasi awalnya terjadi hal-hal yang itu, ternyata itu tidak benar. Seperti salah satu contohnya, Bapak. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat lainnya, bagaimana ada permasalahan, problem solving yang skalanya kecil kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Di situ yang selama ini kita terapkan, kita berkolaborasi baik seluruh elemen masyarakat maupun dari pihak pemerintah daerah dan warga lainnya. Demikian, Bapak.
1: Oke, baik. Ya, kita ke Satpol PP lagi, Pak Mesat. Kurang lebih sama nih, Pak. Secara umum, kalau Satpol PP melihat kondisi Kamtimas di Tarakan saat ini seperti apa, dan kan juga aktif di lapangan nih, Pak, kan apa saja persoalan yang paling sering membutuhkan penanganan di lapangan?
3: Ya, terima kasih atas kesempatan. Kurang lebih sama dengan pihak kepolisian. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami pada umumnya lebih kepada sosialisasi juga terkait ini. Sosialisasi lebih banyak kita ke sekolah-sekolah untuk edukasi. Dan karena Satpol PP juga bergabung menjadi satu bagian dengan pemadam kebakaran, hal itu juga sangat-sangat penting kami sosialisasikan terkait kebakaran, karena ini juga salah satu hal yang cukup rawan untuk Kota Tarakan, apalagi situasi sekarang, ya kan? Jadi memang salah satunya itu. Nah, terus seperti yang Pak Kasat Binas tadi sampaikan juga, patroli bersama, ya kan? Dan hal-hal yang paling sering untuk belakangan ini kami temui seperti ODGJ. Nah, ini ODGJ ini hampir setiap hari memang. Bahkan sehari itu sampai 2-3 kali kami tangani, karena memang ini juga sangat penting, apalagi dapat mengancam jiwa masyarakat. Jadi memang kami agak concern di situ. Mungkin itu. Terima kasih.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Mesa. Kita ke Pak Rusli Jabadi, selaku Ketua Forum Komunikasi Ketua Kerukunan Tetangga Kota Tarakan. Baik, Pak Rusli, sebagai wadah para ketua RT di Tarakan, kan, bagaimana FKKRT melihat kondisi keamanan dan keterlibatan masyarakat di lingkungan RT se-Kota Tarakan saat ini? Mungkin ada keluhan-keluhan masuk nggak? Ya, dari FKKRT.
5: Alhamdulillah kelihatannya bagus ini, Pak Kantipmas, Pak Satbo P. Saya melihat luar biasa, Pak. Tinggal kita lagi masyarakat ini prakteknya, kita teorinya, teori dan praktek harus jalan, gitu maksud saya. Iya, sebenarnya Pak, kita ini polisi semua, Satpol PP semua. Artinya kalau aman, ya itulah Satpol PP, itulah polisi, Pak. Jadi masyarakat, khususnya ketua-ketua, ya dihimpulah warga. Artinya kasih masukan bahwa kita ini polisi. Artinya kalau aman, polisi sudah itu. Satpol PP juga begitu. Nah, kita tinggal bajunya, ya baju masyarakat lah kita pakai. Karena polisi kan ketahuan, Satpol PP ketahuan. Jadi sekali lagi, masyarakat, khususnya ketua RT, dihimpulah terus warga, dipantau terus. Ya, jalankanlah itu pos kamlingnya, supaya kita sinergi semua. Aman kita semua, kan aman semua, Pak. Iya, itu dulu sebentar.
4: Kasih. Pos kamling, Pak, ya?
5: Iya.
4: Kalau sejauh ini gimana, Pak? Dari pantauan Bapak di forum-forum RT sendiri, apa sudah banyak yang aktif atau gimana?
5: Iya, alhamdulillah, pos Pak. Kalau pos kamling, khususnya di Jawa Perma itu, Pak, kelihatan betul itu aktif. Ya, memang ada yang tidak aktif, ya itu nanti kita sama-sama ke depannya. Ya, karena saya lihat juga memang ada pos kami tidak ada orangnya. Ya, ini perlu juga memang diisi terus itu. Artinya penggabungan lah. Karena kalau setiap RT dibangun terus pos kami juga, apalagi sekarang keuangan ini anu ya. Jadi mungkin ada perlu penggabungan begitu, Pak. Insya Allah ke depannya nanti.
4: Oke, baik. Ya, kita kembali ke Pak Benny. Ya. Jadi sempat disinggung soal pos kambing dan beberapa program Binmas juga kan menyentuh ke sana nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk ditarakan sendiri di mana? Karena dari penyampaian Pak Haji Sejabat ternyata masih ada beberapa yang belum aktif ditarakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi itu salah satu bentuk sinergi kami yang dapat kami lakukan, yang tadi saya sampaikan waktu melakukan komunikasi dengan masyarakat, salah satunya kemudian pengaktifan atau membangun kemitraan dengan masyarakat melalui FKPM atau melalui pengamanan swakarsa, dalam hal ini pengaktifkan Satkanling, ya kan? Jadi warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya bisa aktif kembali, bisa menjaga keamanannya, sehingga mampu mendeteksi gangguan-gangguan atau potensi kerawanan yang akan terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Seperti apa langkah-langkahnya? Sejak ini kami sudah beberapa kali setiap saat melakukan sambang bersama dengan Babin Kamtipmas, berkolaborasi dengan pihak kelurahan maupun kecamatan untuk menggugah atau mendorong supaya aktif kembali yang kiranya belum aktif. Namun demikian, yang sudah aktif, kami ucapkan, kami apresiasi, terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mendorong, membantu sehingga diaktifkan kembali. Kemudian, kami juga memberikan bantuan dalam bentuk sarana kontak. Ada program kami, seperti halnya kepada Satkambing. Satkambing itu, kami memberikan bantuan seperti senter, jas hujan, kemudian pentungan, kemudian alat-alat yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat sekitar. Nah, melalui program itulah pimpinan kami mengimbau melalui Babin Kamtipmas atau melalui personil lainnya untuk melakukan himbauan atau melakukan ajakan kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya, khususnya yang tidak aktif, untuk bahu-membahu bersama-sama dapat diaktifkan kembali. Ya, gunanya seperti saya sampaikan, yaitu mampu mencegah atau mengatasi apabila ada gangguan potensi kerawanan Kamtibmas di wilayah tempat tinggalnya. Seperti itu Bapak, yang bisa kami sampaikan salah satunya.
4: Iya, dari personil di Binmas itu aktif turun juga Pak ya ke tiap malam ke pesantren besar kambing yang ada di Tarakan.
6: Kemudian juga saya tambahkan sedikit Bapak, selain kami juga melakukan aksi di lapangan seperti itu, ada dari rekan kami juga dari Sabara Perintis itu melakukan patroli Pak. Jadi setiap malam mereka di jam-jam rawan sambangi ke pos kambling atau namanya sekarang sat kambling, kemudian sambangi di luar lingkungan masyarakat sekitar, kemudian melakukan interaksi seperti itu sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat adanya keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian Bapak.
4: Oke, baik. Ya, kita ke Pak Mizat tadi sempat disinggung juga soal gangguan-gangguan seperti ODGJ dalam sehari itu bisa 2-3 gitu Pak ya, dan setiap hari ada aja penanganannya. Kemudian kalau terkait gini Pak, kenakalan remaja, aktivitas anak muda pada malam hari dan penggunaan fasilitas umum itu seperti apa? Ini kan katanya ini juga sering terjadi di lapangan nih Pak, untuk ditarakan seperti apa penanganannya?
7: Ya, terima kasih. Kita tidak bisa pungkiri ya dengan adanya kemajuan zaman sekarang, kemajuan teknologi, jadi memang masyarakat kita khususnya Kota Tarakan itu sudah semakin maju dan semakin ramai, dan dampak seperti ini memang juga berpengaruh kepada tingkat kenakalan juga ya kan, gangguan ketertiban juga itu tentu saja mengikuti. Jadi memang pada prinsipnya yang baik Satpol PP maupun kepolisian selalu berupaya menanggapi setiap laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, dan untuk tahun ini kami berupaya untuk pelayanan kami lebih mendekatkan kepada masyarakat dengan cara yaitu penempatan personil yang dulunya kami hanya di Mako Satpol PP, sekarang kami sudah di kecamatan-kecamatan.
4: Oh, jadi ada
7: sudah Satpol PP di kecamatan untuk lebih mendekatkan
4: di polsek-polsek gitu ya kalau polisi.
7: Ya, jadi di utara

0: dan 24 jam Pak ya,
1: ada tiket-tiket juga.
0: Oke. Baik, kita ke Pak Arsul Jabah. Kalau dari teman-teman di RT sendiri Pak, apa saja nih persoalan Kamtibmas yang paling sering ditemukan atau dikeluhkan oleh masyarakat di tingkat lingkungan RT?
2: Iya, biasanya di lingkungan RT itu biasa ditemukan ini narkoba itu biasanya.
0: Narkoba apa?
2: Tapi adanya ini akhir-akhir agak kurang sih kelihatannya, rupanya Satpol PP juga sudah bergabung di situ Pak ya, di kecamatannya. Ya, artinya ada tiga sekarang jalannya, Babinsa, Babin, termasuk Satpol PP. Iya. Kalau di tempat kami ya itu tadi, tapi ya selalu juga kami kasih taukan, tolonglah jangan. Dan biasanya khususnya anu rumah-rumah kos-kos itu, nah rumah-rumah sewa itu biasanya. Okay. Iya, tapi ya kita himbau terus dia. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depannya nanti anu tambah kurang itu.
0: Narkoba dan iya. Gangguan-gangguan seperti adanya masyarakat datang tidak lapor gitu Pak ya.
2: Ya itu juga jadi anu itu Pak, kadang-kadang tidak lapor. Iya, biasa tinggal 2 bulan 3 bulan tidak lapor dia. Tapi ya itulah namanya rumah sewa, kadang-kadang kontrak kadang per bulan dia per tahun atau jadi itu yang jadi masalah. Tapi insya Allah artinya teratasi lah selama ini Pak.
0: Oke, okay, iya. Baik. Ya, pendengar dan pemirsa, kita kembali menyapa Anda dimanapun berada. Untuk dialog Sapa Kaltara pagi hari ini dengan tema kita sinergi aparat dan masyarakat menjaga Kamtibmas Citarakan, kami membuka line telepon untuk para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di 08215320 9845. Saya ulangi di 08215320 9845, atau bisa juga meninggalkan pesan di YouTube RRI Tarakan Official, yang dimana nantinya pesan atau komentar Anda akan kita bahas di sini, baik itu pertanyaan, masukan atau saran dari para pendengar dan pemirsa. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak dulu dan saksikan cuplikan berikut ini.
3: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selalu

0: Wibawa dari Data Info, Lewongan Karajo, RRI News. Dan lagu apa kita pace?
1: RRI Digital saja tuh.
0: Sesekali, Jess lah.
2: Semangat ya, Mang Nye.
3: Dong, kan ngomong di tengah.

online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan.

opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi platform.

oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News.

Breaking News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita yaitu sinergi aparat dan masyarakat menjaga Kamtipmas di Kota Tarakan. Dan bagi Anda para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita membuka line telepon di 0821-5320-9845. Sekarang ini di 0821-5320-9845 atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat RRI Tarakan Official. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincang terkait tema kita pada pagi hari ini. Kita kembali ke kepolisian dari Pak Beni. Beberapa persoalan seperti kenakalan tadi Pak, remaja, wapria, penyalahgunaan narkotika, minuman keras dan tindak kriminal lainnya kerap menjadi perhatian masyarakat nih Pak. Ini bagaimana strategi Polres Tarakan untuk mengantisipasi persoalan tersebut ya, khususnya di lingkungan-lingkungan masyarakat ini?
1: Baik, terima kasih. Sejauh ini yang kami lakukan kepolisian daerah Resortor Tarakan, yaitu pertama dari Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas maupun dari Satuan Lalu Lintas, kami melakukan edukasi ke sekolah-sekolah baik itu tingkat SMP maupun SMA, ya kan, terkait materi tentang kenakalan remaja, bullying, kemudian gangguan-gangguan lainnya. Kemudian dari Satuan Lalu Lintas memberikan materi juga tentang tertib berlalu lintas dan sebagainya, sehingga para pelajar atau para adik-adik sekolah yang di sekolah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga bisa mencegah atau menjadi alarm ataupun menjadi edukasi kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya narkoba dan sebagainya, selama ini kami tidak henti-hentinya melakukan patroli, ya kan, dari kegiatan Sabara tadi itu, masalah sambang di lingkungan permukiman penduduk, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat, berkomunikasi, kemudian juga dari elemen masyarakat juga berperan aktif, seperti halnya dari aktifnya Satkamling, sehingga mereka memasangkan patroli atau memasangkan ronda di lingkungan tempat tinggalnya dapat meminimalisir atau mendeteksi dini jika terjadi gangguan-gangguan yang berpotensi menjadi masalah di lingkungannya. Kemudian juga kami juga Bapak memberikan layanan call center. Nah, dalam hal ini 110 bebas pulsa. Nah, jadi setiap warga masyarakat Kota Tarakan yang ingin melaporkan, melihat, mendengar terjadinya gangguan Kamtipmas atau pelanggaran, silakan dapat menghubungi di call center kepolisian kami. Seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi seperti itu mempermudah kami mendatangi TKP dengan cepat dan tepat sehingga dapat mengatasi gangguan keamanan yang ada di lingkungan Kota Tarakan. Salah satunya demikian itu.
0: Oke. Baik, kita ke Pak Mezak nih Pak. Kalau melihat nih Pak, seberapa penting peran RT dan masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing, apakah Satpol PP memiliki pola pembinaan atau komunikasi khusus nih Pak dengan perangkat-perangkat lingkungan?
2: Ya, kalau peran RT terkait hal ini memang sangat penting ya, karena memang mereka lah yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau mengharapkan apa namanya pihak keamanan memang agak susah ya, karena memang keterbatasan personel, keterbatasan juga waktu untuk melakukan patroli ataupun hal-hal yang lain. Jadi memang RT sangat berperan aktif untuk bisa menjembatani antara warga dan aparat pemerintah, aparat keamanan untuk sama-sama menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Kalau terkait masalah pembinaan sendiri, memang kami punya juga beberapa bidang atau seksi itu yang memang berhubungan langsung dengan RT. Jadi seperti Linmas itu memang dia lebih kepada masyarakat dan memang khususnya apa namanya Poskamling, mereka juga mengawasi hal seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Tadi kan sempat juga di sini Pak terkait gangguan Kamtipmas di lingkungan itu, salah satunya adanya warga yang masuk ke rumah kos-kosan namun tidak laporan kan. Sebelumnya Satpol PP kan sudah pernah Pak atau rutin melakukannya. kegiatan razia atau sidak dadakan di kos-kosan ini untuk tahun ini seperti apa nih Pak? Apakah akan ada hal yang sama atau polanya berubah gitu?
2: Ya, kalau untuk kegiatan sendiri memang rutin ya kami. Itu biasanya dari kegiatan kami ada ya, dari kecamatan-kecamatan juga biasanya mengundang untuk melakukan razia kos-kosan. Itu memang yang razia yang paling sering memang kos-kosan. Dari kecamatan, bahkan dari seperti dinas sendiri, dinas capil pun biasa mengadakan juga. Jadi kalau dari kami sendiri itu biasanya gabungan Satpol PP, pihak keamanan yang lain, dan biasanya juga kita bawa seperti BNN, pemberdayaan perempuan, capil, karena memang kondisi sekarang Tarakan ini, apalagi yang sekarang agak marak sekarang ini, yang jadi apa namanya ini perbincangan menarik Tarakan itu seperti LGBT. Okay. Ya, ini yang memang perlu concern memang. Memang secara hukum memang ini LGBT khususnya ditarakan untuk peraturan daerahnya sih memang belum ada. Benar. Ya, untuk khusus peraturan daerah. Tapi memang terkait gangguan-gangguan trantibum seperti hal-hal seperti itu, masyarakat bisa saja melapor, seperti kalau ada kumpul-kumpul gitu kan. Baru membuat keributan sesama jenis umpamanya kumpul-kumpul, bisa melaporkan ke Satpol PP mungkin itu ya.
0: Untuk pelaporannya gimana? Bisa dengan call center atau kecamatan?
2: Bisa juga ke nomor personil yang ada. Untuk call center sendiri, kalau untuk Pol PP belum ada.
0: Belum ada. Ya. Baik, kita ke Pak Arsujabah. Ya. Kalau menurut FKKRT nih Pak, langkah apa nih yang paling efektif untuk mencegah gangguan Kamtibmas sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar biasanya?
3: Jadi bagus itu Pak, sudah jalan baru-baru kan Klikas Ujung itu Pak. Di samping gedung itu ada rumah sewa. Saya lihat ada Satpol PP, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, dan aparat-aparat yang lain. Nah insya Allah artinya ini dipertahankan ke depan Pak. Ya saya lihat, kaget juga saya lihat kemarin itu Pak, wih banyaknya orang ini. Ternyatanya dia sisir itu Pak, di pinggir pantai itu ada 10 RT dekat-dekat saya situ, dimasuki sama ganti-gantian. Wah itu insya Allah kedepannya saya rasa ada perubahan kalau itu yang jalan terus Pak. Babi saya juga saya lihat jalan. Iya, tinggal kitanya lagi sebenarnya ini masyarakat ini, karena sudah praktek, sudah tinggal masyarakat yang praktekkan. Ya hati itu kembali lagi tadi Pak, kita ini polisi sama kalau aman. Iya, lihat dia polisi Pak, anu harus termasuk diri sendiri sudah. Wah saya ini aman, saya polisi sebenarnya ini. Nah, kalau itu masuk sudah Pak, di dalam insya Allah itu ada perubahan itu warga Pak.
0: Baik, kalau melihatnya Pak, harusnya Pak siap aja terkait mengajak warga khususnya generasi muda nih untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya, ini ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu di lingkungan RT?
3: Ya kebetulan kami itu kan ada kopi yang situ Pak, jadi sering kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul di situ sambil kita masuki nasihati dia, ya tolonglah dia, ya jangan sampai narkoba, ya jangan sampai perkelahian apa, ya itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan 447 RT dilaksanakan ini itu Pak. Iya, termasuk pos kambing itu memang masih ada belum. Saya sarankan dia ya kalau bisa gabungan lah, kalau semuanya satu pos kambing ya, 3 RT ya 3 RT bergabung lah, mungkin bisa diatur satu malam ke satu bulan gitu diatur ya anunya Pak. Malah bagus sebenarnya kalau rame-rame kita jaga pos kambing itu, ada yang jalan, ada yang main domino, iya ada yang keliling-keliling, insya Allah nanti ke depannya itu.
0: Iya. Baik, kita ke Pak Bini. Pak, kalau melihat nih peran keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di lingkungan ini dalam membantu kepolisian mencegah kenakalan remaja dan potensi gangguan Kamtibmas, itu seberapa penting tuh Pak perannya?
1: Baik, terima kasih. Terkait hal tersebut sangat penting Pak. Kenapa demikian? Karena tanpa peran serta dari beliau-beliaunya, ya kan, baik itu tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, maupun elemen masyarakat lainnya, itu sangat-sangat membantu kami, sangat-sangat. Kenapa demikian? Seperti yang disampaikan bahwasanya keamanan ketertiban bukan hanya tanggung jawab kami semata, keamanan. Namun demikian, dengan hadirnya yang tadi saya sampaikan bahwa sangat-sangat membantu. Karena seperti itulah kita berkolaborasi, seperti itulah kita bersama-sama untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman di Kota Tangerang. Jadi kami sangat berterima kasih dengan hadirnya warga masyarakat maupun peserta yang secara aktif membantu kami, baik itu tokoh masyarakat, agama, pemuda, adat dan sebagainya. Itu sangat-sangat terima kasih kami membantu.
0: Demikian Pak. Kalau peran-peran generasi muda dalam menjaga lingkungan ini seperti apa kalau melihat Pak? Karena kan kalau kita kebanyakan ya di lingkungan itu kan yang menjaga keamanan kayak di saat kami itu rata-rata kan orang-orang tua semua sudah gitu. Ya. Ini untuk memacu untuk anak-anak muda juga untuk ikut daripada bergadang tidak jelas gitu kan, main game gitu kan. Ada nggak dari Binmas program-program seperti pendidikan atau pembinaan gitu Pak?
1: Baik, terima kasih. Sejauh ini yang kami lakukan Bapak bersama dengan tokoh masyarakat sekitar, tokoh pemuda, kami mengimbau, mengajak kepada mereka untuk menggugah kepada anak-anak muda untuk bersama-sama membantu menjaga lingkungannya, melakukan hal-hal yang positif yang kiranya dapat memberikan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kami juga beberapa waktu lalu sudah memberikan edukasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya penanganan kebakaran contohnya, kemudian penanganan kiranya ada orang yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian juga kami juga memberikan himbauan kepada pihak-pihak keamanan di lingkungan swakarsa dalam hal ini Satkambing, ketika terjadi gangguan, ketika terjadi hal-hal yang sudah menimbulkan resah di lingkungan ini, segera apa, jangan mengambil tindakan yang lebih cukup diamankan, kemudian segera dilaporkan ke nomor call center tersebut 110 atau ke nomor Babin Kamtipmas atau mungkin nomor-nomor keamanan lainnya yang bisa berpotensi atau membantu terciptanya situasi Kamtipmas aman dan terkendali di wilayah Kota Tangerang. Seperti itu Pak.
0: Oh. Baik, kita sapa dulu para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini bisa menghubungi di telepon yang kami sediakan yaitu di 08-21-53-20-98-45. Selanjutnya di 08-21-53-20-98-45 atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat RRI Tarakan Official. Baik, para pendengar dan pemirsa, tadi banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita berkaitan dengan Kamtipmas, di mana tadi peran serta seluruh elemen di lingkungan atau perangkat-perangkat lingkungan masyarakat itu sangat penting untuk menjaga Kamtipmas di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada gangguan-gangguan atau bisa mencegah gangguan-gangguan yang akan terjadi di lingkungan. Baik, kita ke Pak Mezat berkaitan kalau bicara tentang keamanan masyarakat nih Pak Mezat. Kan kebakaran juga ini kan menjadi salah satu ancaman serius nih di bagi Satpol PP dan PMK juga. Melihat kondisi dan potensi kebakaran di Tarakan ini seperti apa nih Pak?
4: Iya, potensinya sangat besar sekali ya, terkhusus daerah-daerah pinggiran, karena memang tidak menutup kemungkinan ya, karena api menyebarnya sangat cepat, jadi memang daerah-daerah pinggiran itu memang yang paling padat ya. Banyak sekali daerah-daerah pinggiran kita yang padat, dan memang kalau seandainya terjadi kebakaran itu bisa sangat berbahaya, artinya bisa meluas, bisa korbannya bisa dari rumah bisa banyak sekali, karena saking berdempetan rumah-rumah untuk di daerah-daerah pinggiran tersebut. Dan memang ini memang sangat upaya-upaya kami untuk lebih mendekatkan kegiatan-kegiatan kami kepada daerah-daerah tersebut sudah beberapa kali kita lakukan, seperti contoh kita buatkan pos-pos PMK mini, pos PMK mini daerah-daerah rawan kebakaran. Itu dia ada beberapa titik, terus pemadam pakai motor yang tiga roda itu yang bisa masuk menjangkau sampai ke dalam, karena memang kalau daerah-daerah pinggiran itu mobil pemadam tuh agak kesulitan untuk masuk, saking mepetnya rumah dan jalan yang sempit. Nah, makanya itu mobil PMK, motor PMK yang tiga roda itu yang kami upaya untuk memang ada juga, jadi kita sudah siapkan juga itu untuk menjangkau ke apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan. Mungkin itu dari kami, terima kasih.
0: Baik, ya kita ke Pak Rusli Jabal kembali selaku Ketua FKKRT Tarakan. Pak, untuk terkait partisipasi masyarakat, Pak, kan seringkali masyarakat mengetahui adanya persoalan di lingkungan tetapi enggan melapor. Nah, ini menurut FKKRT ini apa yang biasa menjadi penyebabnya nih, Pak? Apakah takut atau gimana, atau acu-tacu gitu? Karena kan sering terjadi masyarakat nih,
3: siap,
0: harus nih.
3: Siap. Terkait ini dulu, masalah kebakarannya. Kemarin saya jalan-jalan ke Amal, lihat, memang parah, Pak, saya lihat. Makanya ke depannya itu, yang punya tanah ya tolonglah diparit gitu, kiri kanan. Jadi kalau ada bakaran, paling di situ-situ aja, nggak boleh keluar gitu. Iya, ini saya lihat, wah, bakar sini, pindah ke sana. Itu tadi karena tidak ada perantaranya, Pak. Iya, mudah-mudahan ke depannya, Pak RT, segera terakan dihimbau lah masyarakat. Kalau ada tanah di situ, tanahnya masing-masing ya, diparit lah kiri kanan. Artinya kalau ada apa-apa di situ aja dia. Iya. Terkait lingkungan, Pak, ya insya Allah. Tingkat ujung itu, waduh, paling terkenal dulu. Ada namanya Pendos, anak pencari dosa. Dia apa, tidak senang kalau ada dosa satu hari, satu malam itu. Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, tidak ada sudah itu. Karena ya itulah tadi kita rangkul anak-anak muda di situ. Ngobrol-ngobrol, kasih masukan dia. Ya saya lihat agak adalah sudah. Kalau dulu antara desa, antara tingkat ujung, Jawata. Tapi sekarang adanya forum RT, kenal ketua RT-nya, kenal masyarakatnya, alhamdulillah. Ya terakan ini luar biasa, Pak. Artinya silaturahminya kita-kita semua ini jalan. Ya itu sementara.
0: Dan biasa kan kasus-kasus di lingkungan juga kan seperti menangkap pencuri gitu. Untuk tidak menghakim sendiri gimana tuh?
3: Ya alhamdulillah, Pak. Pernah sekali itu dia curi minyak. Iya, ditariknya naik dia. Pas mau dipukul saya datang, Pak. Jangan kasih begitu orang, kita serahkan polisi. Alhamdulillah, Pak, masuk di KP3 situ. Iya, jadi ya insya Allah tidak terulang lagi lah. Ya masyarakat juga harus tahu diri, jangan asal mencuri. Karena sekarang canggih alat, Pak. Begitu ke mencuri langsung. Ya, Pak, WP ada, handphone canggih. Jadi jangan lagi, ya. Ya, CDP ada. Jadi artinya ke depannya, tolonglah. Karena sekarang canggih alat. Iya, artinya dilihat langsung, oh, kau mencuri di sana, kau di sana. Iya, insya Allah ke depannya. Bisa berubah-ubah itu.
0: Oke, baik. Ya, melihat waktu kita menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu, Pak, dari Pak Beni. Silakan untuk para pendengar dan pemirsa kita.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan khususnya dan Provinsi Kalimantan Utara secara umum bahwa mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman dan kondusif dengan cara berkolaborasi, bersinergi dengan bersama-sama peran serta sehingga hal-hal yang bakal terjadi atau potensi-potensi kerawanan yang terjadi baik itu konflik sosial dan sebagainya bisa dicegah. Kemudian apabila membutuhkan layanan call center kepolisian tadi yang saya sampaikan bahwasanya dapat menghubungi di call center 110 bebas pulsa. Silakan Bapak dan Ibu sekalian dapat melaporkan apabila ada gangguan Kamtipmas, pelanggaran maupun tindak pidana lainnya dapat menghubungi call center tersebut. Kemudian yang berikutnya juga kami menyimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah percaya berita-berita melalui akun-akun ataupun media lainnya tanpa di cross-check, check and recheck, manual check, sehingga tidak berpotensi menjadi masalah bagi diri sendiri. Dengan hal tersebut, kita dapat mencegahnya dengan cara seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini, Bapak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih, Pak Beni. Kita ke Pak Mesak. Silakan, Pak, closing statement-nya.
4: Ya, terima kasih. Upaya pembersihan dalam hari ini, upaya Kamtipmas ini tidak akan bisa berlangsung atau tidak bisa efektif kalau tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Jadi memang pihak keamanan tidak mungkin bisa kalau masyarakatnya terlalu diam atau terlalu cuek dengan lingkungan. Ya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan apabila terjadi apapun di dalam masyarakat yang kira-kira mengganggu, segera laporkan. Dan jangan sampai main hakim sendiri atau persekusi, itu memang melanggar hukum. Terus yang kedua terkait masalah dengan situasi kondisi kita saat ini yang musim kemarau kepanjangan, salah satu poin yang sangat kita harus jaga itu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Memang berapa kali kami sendiri menangani itu, dan ini sangat mengganggu sampai asapnya memang mengganggu. Dan kami mohon kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan secara membakar. Upaya-upaya ini juga kami mohon kepada masyarakat untuk menghindari untuk membuka lahan secara dibakar. Mungkin itu, terima kasih.
5: Oke, baik, terima kasih Pak Mirza. Kita ke Pak Jurus Jabar, silakan Pak.
3: Ya, saya cuma kasih masukan aja bahwa tarakanku, tarakanmu, tarakan kita semua, hati kita mari sama-sama kolaborasi, amankan. Insya Allah aman ke depannya itu.
5: Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Jurus Jabar. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini. Namun saya, Kristopan, beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres. A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar. Kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan lagu-lagu nuansa daerah pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dinamika olahraga pada pukul 12, berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut ya di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu pilihan juga untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Untuk itu, terus bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk berikutnya, pendengar, akan ada lagu dari miliknya Elo dengan Iyangku. Nanti tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesanan aku juga. Nanti 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
0: Bukan yang nggak bisa, Bi. Agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya, jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan Menteri Komdigi Muti Hafid sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Penurunan ribuan konten tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Penindakan tersebut merupakan hasil kerja tim patroli cyber Kemkomdigi dan BP2MI yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026. Melihat banyaknya konten iklan penipuan yang dilakukan penindakan, Menkomdigi menyatakan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius sebab dijelaskannya konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri itu menimbulkan khawatiran tersendiri bagi masyarakat. Mutia menyampaikan langkah penindakan akan terus diakselerasi dan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Hal ini ditegaskannya sebagai komitmen pemerintah dalam memberantas pelaku kejahatan digital untuk mengeksploitasi masyarakat. Sembari melakukan patroli dan penindakan secara berkelanjutan, Menkomdigi juga meminta agar masyarakat dapat melakukan verifikasi kebenaran informasi bila ditemukan kejanggalan informasi terkait lowongan kerja. Masyarakat diminta segera melaporkan ke kanal aduan resmi. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam temboloknya.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ioncytes di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: Pria Rwaino, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk siang hari ini. Lintas Minus yang menemani Anda, dan untuk sesi selanjutnya di Lintas Minus siang menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang, kami hadirkan untuk sesi musik dan budaya tradisional di ruang dengar Anda semuanya dengan sajian lagu daerah ya, yang akan menemani Anda semuanya di 95.3 MHz. Tetap stay bersama kami RRI Malinau.
1: Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melki Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Dengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dan ikuti bersama untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro Tiere tepat di pukul 12 siang ini. Pastikan para pendengar tetap bersama kami di 95.3 MHz RR Malino.

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Ansar S ya, dengan Sedih Juta Telur Ratu, menjadi lagu penutup dalam rangkaian musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini, dan mengantarkan kita pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Columbus mencapai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Kristi Rustarto.

0: di olahraga siang hari ini dari sepak bola Mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine di hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemampuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friolani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati selasar kaki kiper Mantas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatevic pada menit ke 75 dan pemain pengganti Albert Goodmanson pada menit ke-88. Matia Zakat mirip umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatetsi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Goodmanson masuk untuk menggantikan Fatetsi dan pemain baru ini langsung memberikan kesempatan yang kuat. Goodmanson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Israel

0: Persib mengalami cedera. Syakub Petrovski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soret pada menit ke-38.
1: Nonostante il fortuna nel primo tempo.
0: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati dua cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrovski akibat cedera, sehingga memaksa dua pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi usaha saya untuk
1: suara.
0: Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang, 3 terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi 3 dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Indonesia, 43 RI, terus

Dari Bali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng nomor punggung 11 dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Suchik mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai.

0: Beralih ke arena Anda, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 yang menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, even

0: Golf sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Golf optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola.

0: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pada ajang Jamaah Islam Sufyan Sus 2026 di Malaysia, kedua petarung optimis memiliki medali emas meski harus

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CDA 2026 Fall, yaitu BJ Thorn by Vitality, Onik RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim.

Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggal berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue

Terima kasih tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @rri.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Anderson Park dengan Fire in the Sky baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Menuju informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktik pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau. Jamari mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap ketentuan tersebut, namun untuk saat ini seluruh praktik pembakaran harus dihentikan tanpa pengecualian. Jamari mengatakan Indonesia saat ini belum memasuki puncak fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang dipengaruhi El Nino diperkirakan dapat berlangsung lebih panjang sehingga meningkatkan potensi terjadinya karhutlah. Karena itu pemerintah meminta seluruh pihak tidak menganggap kondisi tersebut sebagai situasi yang dapat dihadapi secara santai. Langkah pencegahan dan penanganan harus dilakukan sejak dini untuk mencegah kebakaran meluas. Ia mengatakan penghentian seluruh bentuk pembakaran hutan dan lahan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Pemerintah masih menemukan kebakaran yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian. Jamari menambahkan proses hukum terhadap pihak yang melanggar aturan terus dilakukan. Sejumlah pelanggaran karhutlah telah masuk dalam proses penegakan hukum sebagai bentuk peringatan agar praktik pembakaran tidak kembali dilakukan.

0: karena FOMO. Habis pen, parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi

Baik, pendengar Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat tahun ini. Jumlah sanggahan tersebut dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional. Sanggahan juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-171-171. Masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 088-771-71171. Mensos mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kanal tersebut dapat diakses melalui laman parlinsos.kemensos.go.id mulai tahun depan. Menurut Mensos, Badan Pusat Statistik juga menyediakan saluran khusus untuk melihat data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Masyarakat diminta aktif mengoreksi data apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak. Masyarakat juga dapat melaporkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data. Setiap laporan akan diperiksa sebelum pemerintah menetapkan data penerima bantuan sosial. Mensos menjelaskan perubahan desil tidak otomatis menghentikan bantuan sosial seorang penerima. Penerima yang masih dinilai layak tetap melalui proses pemutakhiran sebelum penetapan berikutnya. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan setiap 3 bulan. Pemerintah tetap menggunakan berbagai indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik untuk menilai kondisi sosial ekonomi. Mensos mengatakan penentuan desil tidak hanya mempertimbangkan penghasilan atau pengeluaran masyarakat. Terdapat sejumlah indikator lain untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih rinci. Pemerintah akan mengumumkan jumlah sanggahan dan hasil pemutakhiran data pada akhir tahun. Data tersebut mencakup perkembangan pemutakhiran sosial ekonomi sepanjang 2025 hingga 2026.

97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari View dan juga Fanya dengan Sesuatu Yang Indah baru saja menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Paguntaka.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kelayakan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Ya.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi semuanya.
2: Woi, ampun woi.
1: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun.

Bukti kejayaan Kesultanan Bulungan, kapal Warmon tenggelam di perairan Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kapal ini dirancang oleh seorang arsitek perkapalan Belanda, H.S. de Vries, pada tahun 1939. Warmon memiliki ukuran panjang 28,5 meter dengan lebar 5 meter. Sebagai kapal pesiar, Warmon bisa dikatakan sangat mewah untuk ukuran pada masa itu. Konstruksi kapal Warmon terbuat dari baja anti karat dengan ketebalan baja 5 hingga 7 mm. Meski sudah tenggelam sekitar 50 tahun lebih, namun kondisi kapal masih cukup baik. Kapal ini merupakan salah satu bukti adanya Kesultanan Bulungan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan bau

Pendengar manapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RMI Now di 95.3 MHz. Dan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini kami masih temani Anda untuk satu jam ke depan ya, dengan lagu-lagu yang akan menghibur para pendengar di 95.3 MHz untuk siang hari ini, dengan satu sesi yang pastinya ditunggu sama para pendengar ya, dengan sajian lagu-lagu dangdutnya ya yang akan menghibur kita semua di siang hari ini. Jadi untuk para penggemar lagu dangdut ya, akan kita hadirkan lagu sesi pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: musik dangdut, saya Nita Thalia. Stay tune terus di RRI Stasiun Produksi Malinau. Digoyang yuk.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Endah Pamorada Academy tetap pentengin radio kesayangan kita ya, hanya di 95,3 RRI Malinau.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Lagu dari Ria Amelia, SMS, ya, sudah mengalir di ruang dengar Anda semuanya. Dan tanpa terasa untuk bersama kita di Lintas Malinau siang akan berakhir ya di sore hari ini. Namun untuk program selanjutnya di ruang dengar Anda semuanya hingga malam hari nanti ya di pukul 24 malam masih akan berlanjut bersama dengan rekan-rekan yang akan bertugas saat lagi. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan kami di 95.3 MHz. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda. Pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
5: Wabarakatuh.

0: si Arina.
1: Eh, pagi juga Bu Cesena. Tuh, men, kok datang pagi-pagi? Ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Macedesi, Kak. Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya? Macam saya takut, Kak.
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat. Nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace.
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Pada orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: buat kamu, ini buat mama, terus ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mendengar selamat sore, Pro Satere di Tarakan Baru saja kami hadirkan kumandang azan asyar untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, menandai masuknya waktu ibadah sholat asyar untuk umat Islam sekota Tarakan dan sekitarnya. Nah, untuk agenda Tarakan sore ini masih berlangsung musik dan info sore dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dari beberapa lagu yang sudah kami hadirkan, semoga sore hari ini bisa membawa Anda pada suasana yang menyenangkan ya, walaupun suhu panas masih kita rasakan ya. Dan mengingat kabut asap ini masih terjadi ya, maka Anda sebagai masyarakat terus diedukasi dan terus diingatkan untuk bisa menghindari aktivitas bakar-bakar lahan, bahkan itu sekedar bakar sampah di pekarangan rumah pun sebaiknya tidak dilakukan ya. Dan jika Anda bepergian keluar rumah, jangan lupakan peran masker ini untuk menjaga kesehatan, terutama Anda yang punya riwayat sakit pernapasan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, rangkaian lagu akan kami lanjutkan. Kali ini ada Seluas Harapan dari Endah dan Reza.

kasih, Oxford University Press mengumumkan kata brandlord menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brandlord, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brandlord secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brandlord sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

mencapai Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki

kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Apakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%. Sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak, dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

Mendengar suara Meli Mono dengan Bagi Rasa. Meli yang juga vokalis dari grup band yang kesemuanya perempuan, ya, She, dulu pernah sangat populer di belantika musik Indonesia, namun saat ini masih vakum, ya. Tidak ada karya-karya baru yang dilahirkan kembali, tapi Meli masih mengisi aktivitasnya dengan tampil pada pertunjukan-pertunjukan solo dan juga sebagai seorang penyiar di salah satu stasiun radio. Pendengar Anda mengetahui bahwa kita saat ini masih dalam kondisi kabut asap, ya. Cuaca pun lebih dominan dengan kondisi kabur, ya. Jarak pandang cukup berkurang, belum lagi polusi udara yang kita hirup, ya, dari aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang masih menjadi kiriman sampai saat ini. Nah, karena itu penggunaan masker masih tetap digencarkan, dan penggunaan masker juga bukan yang asal-asalan, ya. Gunakan yang sesuai, ini bisa membantu mengurangi masuknya partikel berbahaya ke dalam tubuh. Boleh masker kain, tetapi dianjurkan harus berlapis-lapis. Tetapi untuk praktisnya, Anda bisa menggunakan masker medis dan juga masker jenis N95, ya. Lalu untuk aktivitas luar ruangan yang masih bisa untuk dibatasi, jika tidak ada tingkat urgensi yang tinggi, ya, lebih baik Anda di rumah saja, terutama ini untuk para ibu hamil atau mereka yang memiliki balita, ya, bayi, anak-anak, lebih baik di rumah saja, termasuk untuk para lansia, ya. Ini perhatian khusus perlu diberikan supaya bisa menghindari aktivitas luar ruang agar tidak terpapar bahaya asap, ya, yang sampai saat ini masih kita alami. Nah, ini yang terbaru. Beberapa sekolah juga sudah mulai menerapkan pembatasan jam belajar, ya, dipulangkan lebih awal. Dan untuk anak-anak sekolah dasar, kebanyakan di antaranya sudah mulai menerapkan belajar dari rumah mulai esok hari sampai hari Sabtu nanti. Ini mungkin sudah berdasarkan rilis terbaru, ya, di mana Dinas Lingkungan Hidup juga terus mengupdate bagaimana tingkat indeks, ya, dari kabut asap yang terjadi, apakah cukup membahayakan atau tidak. Kemarin ada di angka 83 dan itu sudah melonjak 3 poin dalam waktu 1 jam. Dan jika hari ini sudah keluar rilis bahwa anak-anak sekolah dasar diterapkan belajar dari rumah, itu tendensinya, ya, bisa jadi ada potensi lonjakan yang lebih tinggi untuk tingkat ketidakamanan dari udara yang saat ini kita hirup. Karena itu, anak-anak yang menjalani belajar dari rumah agar bisa diawasi oleh para orang tua sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajarnya di rumah saja. Termasuk juga untuk aktivitas bermainnya lebih baik dilakukan di dalam rumah. Dan untuk edukasi Anda juga, ya, rumah-rumah diperhatikan kondisi angin-anginnya, ya, jangan sampai ada yang bisa membuat celah di mana udara yang buruk ini bisa masuk. Dari lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, kita sudah diantarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita akan beralih dengan lagu-lagu di format pukul 16 sampai pukul 17. Pada pukul 17 nanti seperti biasa akan hadir himpunan informasi dari regional Kalimantan, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Kabupaten Nunukan, dan juga Kota Tarakan. Lintas Banjar Nusantara, ya. Nah, kali ini untuk format dari pukul 16 sampai pukul 17 diawali dari koleksi The Miska, Lupakan Kamu.

0: Nah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya.

0: makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
2: Cuma ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak, aku pede kok sama karya.

0: kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Oh, maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

0: minta duit lagi.
1: Apa ih?
0: Kenapa sih mama ih malam-malam gini?
1: Ah, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?

0: zaman sekarang peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa ih.
0: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: panas banget nih. Istirahat dulu ya.
1: Iya, Lin. Panas banget. Bikin halus ya, Bu.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau juga, Lin.
1: Nih, aku juga bawa minuman dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh. Kamu isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air.
0: Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Ya, dua-dua ngeri juga ya.
0: Makasih ya, sis.
1: Udah diingetin.
0: Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa

Vivian featuring Eka Melianawati Andai Saja. Selamat sore untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami 97,9 MHz pukul 16.30 saat ini. Bagaimana, sudah siap untuk aktivitas olahraga ya? Dibatasin ya kalau misalnya olahraganya di luar ruang ya, karena apa? Paparan udara lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi mungkin di sekitar rumah atau di dalam rumah aja udah lebih baik ya. Atau mungkin istirahat aja deh dulu di rumah ya, rebahan untuk menikmati waktu bersama keluarga, apalagi yang baru sakit dan lagi proses pemulihan. Nah,

0: menyuarakan revolusi di berbagai sektor, termasuk di industri penyiaran. Salah satu radio swasta memperkenalkan penyiar radio AI pertama di Indonesia. Namanya Amy.
1: My name is Amy, and I'm the first AI radio DJ in Indonesia. I cannot wait to meet you on the air. See you very soon.
0: Amy diluncurkan pertama kali pada bulan Desember 2023. Amy bukan hanya sosok penyiar AI, tetapi juga mewakili lifestyle Gen Z yang energik, suka belajar hal-hal baru, suka hangout, suka musik, dan nonton film. Menariknya, pendengar dapat berinteraksi dengan Amy melalui berbagai media, mulai dari aplikasi radio hingga media sosial. Amy juga bisa menjawab pertanyaan pendengar, memberikan rekomendasi lagu, bahkan berdiskusi tentang topik-topik hangat yang lagi ngetrend di kalangan Gen Z. Amy didapuk sebagai the first AI radio DJ in Indonesia. Inspirasi menciptakan Amy ini datang dari Radio GPT di Portland, Oregon, Amerika Serikat, yang telah menggunakan kecerdasan

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan Ahoy. So, Hail, Ahoy.

Jackson, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kopi bersama Dewi Lestari. Kami akhiri kebersamaan ini dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Selanjutnya sudah saatnya kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggaradi, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabarnya sore ini?
1: Selamat sore rekan Trista, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walaupun cuaca kita sebenarnya masih seperti ini begitu ya. Kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya, mungkin beberapa daerah lain juga hampir sama begitu. Bagaimana di Nunukan?
0: Kalau di Nunukan sore ini alhamdulillah cerah, tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi alhamdulillah udaranya lebih enak untuk dihirup gitu, rekan Listia.
1: Wah, enak sekali. Kalau di sini hujan tapi hanya beberapa area saja, tidak secara keseluruhan. Semoga segera ya hujannya.
0: Amin amin. Semoga segera membaik ya di sana.
1: Betul.
0: Dan
1: amin.
0: Rekan Listia, informasi ya, apa yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini?
1: Oke, bukan hanya tentang kebakaran hutan dan lahan, tapi ini terkait antrian panjang SPBU, rekan Trista. DPRD Kalimantan Tengah minta untuk perhatikan stok.
0: Oke, baik, Lucia silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Besi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih

0: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM, khususnya jenis Dex dan Solar, di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
1: Kalau ngantri yang panjang di rumah, jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
0: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah arus PBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalit. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah PBU di Palangkaraya. Agar jadi biasana melaporkan.
2: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali kedudukan bersama rekan Rista.
3: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar dan juga kondisi cuaca di sana?
1: Iya, selamat sore juga Rista dari Bumi Lambung Mangkurat ya. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja, sehat. Tapi cuaca hari ini agak-agak mendung, tapi panas begitu ya untuk kota Banjarmasin.
0: Semoga nanti malam hujan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Hujan.
0: Amin. Oke, rekan Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Rista, informasi yang akan kami sampaikan hari ini berkenaan dengan TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan karhutla.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Niar.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudinor, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudinor. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudinor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
3: Pemerintah, atas Bapak Perintah Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih, kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Korem. Nanti akan diserahkan kepada personel-personel yang akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga perawatan yang diberikan.
2: Lanut Samsudinor juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
1: Baik, Rista Tunggarani, demikian laporan dari reporter kami Diki Munadi dan saya kembalikan kepada Anda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan ini untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina.
2: Kebetulan pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, dinas kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekdal, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISKA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asna ini menjelaskan sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dari beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya RV. Halo rekan RV, gimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rista, kabar baik. Tarakan masih masih ini ya, kabut asap dikit ya. Dan ini bahkan anak-anak yang di sekolah SD sudah mulai belajar di rumah Rista, karena tampaknya indeksnya makin meningkat nih untuk ketidakamanan udara.
0: Aduh, semoga lekas membaik ya kondisi Tarakan dan juga Kalimantan lainnya. Dan rekan Ervi, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan untuk sore ini?
1: Masih terkait karhutla Rista, di mana pemerintah mulai melirik opsi TMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, rekan Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista diinudukan, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kini. Menurutnya adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun, hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat smart yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan. Lebih lanjut, Sulam Kiani menjelaskan radius penyebaran bahan penyemayan tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Kiani mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun yang mencontohkan pengalaman di Palu, di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kiani menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Muhammad Rajab Syah dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali ke nudukan bersama Rista.
0: Terima kasih rekan RV dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo rekan Ria, gimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga, kabar saya dengan kawan-kawan tentu sehat dan baik-baik saja rekan Rista.
0: Kalau untuk cuacanya gimana rekan Ria?
1: Cuacanya juga masih diselimuti kabut asap beberapa wilayah Samarinda sampai saat ini rekan Rista.
0: Baik, kalau begitu rekan Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Imbas erupsi Anak Rakatau, 28 penerbangan di Bandara Samsepinggan dibatalkan, rekan Rista.
0: Baik, rekan Ria, silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar, sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dibatalkan. Pembatalan masal ini merupakan dampak berantai dari erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda yang menyebarkan abu vulkanik ke ruang udara jalur penerbangan menuju Jakarta.

0: usai sebanyak 28 jadwal penerbangan dipastikan batal. Pembatalan ini mengacu pada notice to airmen atau notam resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS General Manager Bandara Samsat Pinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono.
1: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang di seperti di Raden Intan juga close juga sih, cuma kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan notam, notice of airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan notam. Kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Untuk hari ini itu schedule yang diajukan khususnya PT Cengkareng ya, PT Cengkareng itu ada 10 kedatangan dan 9 keberangkatan.
0: Gangguan penerbangan ini melibatkan

0: Dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang, kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
1: Ini informasi dari loket di sini sih harus di-refund dulu ya. Sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu, yang penting saya balik ke Jawa, entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur, selain di Cengkareng ya.
0: Otoritas Bandara Sam Sepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Rista, demikian tadi laporan Fani Guntur, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banja Nusantara. Rista.
3: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang baru saja tuntas dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Kami hadirkan setiap Senin sampai Sabtu. Dan saat ini pukul 17.25, kita punya setengah putaran ke depan untuk menantikan tepat pukul 18, di mana nanti akan hadir program religi Islami ya, dari pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Lagu-lagu yang akan mengisi jumpa kita dalam kurang lebih 35 menit ini dari jalur musik Indonesia sudah dipilihkan oleh Mas Ai, penata musik kita.

0: Din, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh, tolong.
0: Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.

0: Oh, itu dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
1: Aku sendirian.
0: Rasanya ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam

0: langsung main ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Tahu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tepat pukul 18 kami akan hadirkan lagu-lagu Islami, lalu pengajian Al-Quran bersama Miss Haruraf Rashid Al-Fasi membacakan surah At-Tur dan lantas dirangkai dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Jadi Anda, warga Kota Tarakan, umat Islam.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Dari.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menjadi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecep teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecep teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak nelayan.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Jadi, Paci, tuh sudah kecurit dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Dia mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

0: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak pernah.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tradisi hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak.

0: sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

dari Noda dengan Panah Cinta. Berakhir sudah untuk lagu-lagu yang kami hadirkan setelah tadi kumandang azan maghrib ya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya waktu 1 jam lebih ya untuk bersama masih dengan lagu-lagu ini dan nanti juga dengan beberapa informasi ringan ya. Kami akan antarkan Anda pada pertemuan kita sampai pukul 8 malam nanti atau pukul 20 di mana nanti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta akan hadir. Nah, untuk sesi selanjutnya ini akan hadir Richard Chris dengan Memory. Oke. Selamat malam semua warga Kota Tarakan tercinta, juga untuk warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya atau siapapun yang bersama kami baik melalui aplikasi RRI Digital atau juga audio streaming rri.go.id. Thank you.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Begitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah.

Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon.

Apa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

10 dari pukul 19, dan 4 menit lagi saatnya nanti kami mengumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Udah masuk waktu Isya aja nih. Nah, biasanya kalau mau leluasa dalam menghabiskan aktivitas malam, biasanya nunggu isyaan dulu ya. Jadi supaya gak merasa ada terhutang gitu loh ya. Walaupun mungkin Isya ini nanti bisa belakangan, tapi ya lebih baik jangan ditunda ya. Nah, untuk lagu-lagu ini masih cukup panjang koleksi kita, dan nantinya akan mengantarkan kita sampai pukul 20 ya. Sehat-sehat semua apa hari ini, masih semangat ya, mudah-mudahan ya. Ya, hari memang tidak pernah sama ya kan. Belum tentu kita sebahagia kemarin, atau mungkin hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan untuk kita. Masing-masing punya warna-warninya kan. Ada yang tengah menikmati kebahagiaan, tapi ada juga pasti yang berduka atau bersedih. Nah, mudah-mudahan apapun kondisi yang kita alami itu tidak membuat kita lupa bersyukur, dan tidak lantas membuat kita juga merasa Tuhan meninggalkan kita ya. Karena setiap orang pasti punya ujiannya, dan itu disesuaikan dengan seberapa kuat bahu kita memikulnya. Kalau Anda merasa ujiannya berat, maka berbanggalah, di mata Tuhan Anda adalah pribadi yang kuat. Semua sudah diatur, dan semua seperti pesta, bermula tapi juga berakhir. Jadi ya, mari perkuat semangat, perkuat rasa tabah, dan tentu saja diselingi juga dengan upaya-upaya agar nanti Anda bisa bersyukur telah berhasil melewati semua itu. Dan mungkin hari ini bukan cerita baru di mana Anda mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya kan? Kalau mau ditarik ke belakang, kita flashback lagi, sudah begitu banyak ribuan hari yang terlewati, yang tentu saja tidak semuanya adalah hari yang baik ya kan. Tapi toh semuanya terlewati. Hari ini Anda tetap berdiri tegak, itu membuktikan Anda hebat, Anda tangguh, Anda kuat.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

biasanya pada waktu-waktu seperti ini beberapa keluarga memulai makan malamnya ya. Padahal sebenarnya kalau waktu ideal makan malam itu adalah 3 jam sebelum waktu tidur. Jadi anggaplah Anda tidur pukul 10 malam, nah setidaknya pukul 7 malam atau pukul 6 petang itu sudah bisa mulai makan ya. Ini meniru budaya di Eropa dan Amerika sana ya. Mereka itu di sana kalau makan malam pukul 5 sore udah masuk makan malam ya. Ternyata dari sisi ilmiahnya seperti ini ya, karena waktu saluran cerna untuk bekerja itu sekitar kurang lebih 3 jam. Jadi ketika Anda tidur ya dipastikan pencernaan sudah berhenti ya, karena tidur dalam keadaan tubuh masih bekerja menghancurkan makanan itu ya sama saja merusak kesehatan secara perlahan ya. Jadi kalau sudah tahu mulai saat ini jangan makan berdekatan dengan waktu tidur malam ya. Bukan hanya soal gemuk aja atau obesitas aja, tapi lebih kepada kesehatan tubuh ya, karena memang sangat dilarang untuk tidur dalam keadaan tubuh masih mencerna makanan yang baru Anda konsumsi. Nah kalau bicara soal makan malam, biasanya kan ibu-ibu udah masak-masak nih ya. Dan kalau orang Indonesia ini yang namanya menu makan itu gak pernah lepas dari yang namanya gorengan. Jadi gorengan jangan diasumsikan seperti cemilan pisang goreng, ubi goreng, ya singkong goreng. Gorengan adalah semua yang digoreng dan menjadi lauk, misalnya ya ayam goreng, ikan goreng, tahu goreng, itu semua goreng-gorengan. Nah kalau goreng-gorengan artinya menggunakan minyak ya sebagai penunjang utama. Nah kebiasaan juga nih, apalagi in this economy, kadang-kadang minyak ini digunakan berkali-kali. Minyak jelantah ya kalau kata orang. Nah ini para ibu harus tahu, tidak salah memang minyak ini digunakan berkali-kali, tetapi lihat dulu kualitas minyaknya dan juga minyak ini bekas digoreng apa, bekas menggoreng apa gitu ya. Jadi gak serta-merta demi alasan penghematan lantas mengorbankan lagi-lagi kesehatan tubuh karena minyaknya digunakan berulang kali. Dari artikel di rri.co.id, minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng makanan masih bisa disimpan terus digunakan kembali, tapi penggunaannya perlu dibatasi ya, supaya kualitasnya itu tetap terjaga dan gak bikin resiko buruk untuk kesehatan. Dilansir dari BPOM RI, minyak yang dipanaskan berulang kali itu bisa mengalami penurunan kualitas. Proses pemanasan dan paparan udara yang memicu oksidasi pada akhirnya akan menghasilkan senyawa hasil kerusakan minyak seperti peroksida dan aldehida. Nah, kalau kita nih orang awam, gimana kita mendeteksi minyak ini udah nggak boleh digunakan? Yang pertama, tandanya adalah minyak itu lebih cepat berasap. Ya, jadi baru ya dipanaskan sebentar dengan api kecil, minyaknya sudah berasap. Warnanya semakin gelap, ya. Juga muncul apa ya, seperti aroma. Kalau kita bicara awamnya tuh bau tengi, tau nggak sih? Aroma tengi ya, yang beda gitu dari aroma minyak saat masih baru. Anda pasti tahu, apalagi para ibu ya kan, yang namanya aroma-aroma bahan dapur itu udah paham banget. Nah, jadi untuk menjaga kualitasnya, minyak goreng ini digunakan kembali itu maksimal 2 atau hingga 3 kali deh. Itu pun lihat lagi habis ngegoreng apa gitu ya. Kalau habis goreng ikan ya lebih pendek lagi. Dan sebenarnya untuk minyak bekas goreng ikan hanya bisa digunakan kembali untuk menggoreng jenis gorengan yang sama juga gitu ya. Jadi kalau tadi ini minyak jelantah ikan, ya udah penggunaan yang kedua kali buat ikan juga gitu. Jangan dibuat menggoreng yang lain. Dan jangan lupa ya, saring minyak ini untuk menghilangkan sisa makanan, lalu simpannya juga di tempat yang bersih dan tertutup. Juga kalau Anda menggunakan minyak untuk kedua kalinya, itu dipanaskan dengan suhu sedang ya. Dan jangan sekali-kali mencampurkan minyak lama dengan minyak baru. Ini cara-cara yang sudah saya sebutkan itu bisa membantu untuk mengurangi kerusakan minyak akibat pemanasan berulang ya. Jadi ingat, kapan minyak goreng harus segera diganti? Kalau warnanya sudah sangat gelap, berbusa dan berasap ketika dipanaskan, aromanya nggak enak ya, dan teksturnya itu loh, teksturnya terlihat lebih kental ya.
mungkin bukan tekstur ya kalimatnya, konsentrasinya ya, konsentrasinya terlihat lebih kental. Jadi kalau Anda rasakan itu kayak lebih berat gitu ya. Nah, jadi kondisi ini menunjukkan kualitas minyak sudah menurun, jadi nggak lagi layak digunakan untuk memasak. Oke, okay? Lanjut lagi kita dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Tadi sudah ada Tragis dari Petra Sihombing. Selanjutnya ada Three Composer dengan Lilin, Lilin Kecil.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat

Tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kencang-kencang amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari tutupan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik

Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Siombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak,
1: ya,
3: ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
3: ya,
1: yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ya, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98, itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menteri Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya cipuan ini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan, ya. tentu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke 4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerakan 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
2: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
1: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
2: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
3: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata direschedule.

0: gitu. Malah dia reschedule jam 8.20 gitu.
1: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini sekitar 100

0: menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesat, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
2: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak

0: asisten Suanda melaporkan.
1: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan ya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji Foroda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saja maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Foroda, betul ya? Dialihkan ke kuota haji khusus. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Foroda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Foroda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000, 5.000 sampai dengan 5.000.
2: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi area yang terbakar.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 datang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhut lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan.

0: masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September untuk anggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memintakan kepada DPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk pembentukan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini karena dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Agar dia bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
5: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
6: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
4: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
7: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
4: RRI Loksumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
8: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
4: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
8: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
9: Tanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
4: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
10: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa,
4: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi,
11: Klaten, Jawa Tengah.
4: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
12: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenang.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri menasihat komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka

bencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian pencatatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singgautang, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack
1: it. Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan siap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim grup ini sangat tangguh berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik, yang akan menang.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi di ruang dengar Anda semuanya. Dan tetap selalu setia bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang stay tune di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dimanapun Anda berada, selamat malam dan tetap bersama RRI Malino di ruang negara Anda di 95,3 kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, tetap di 95,3 MHz kanal informasi mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

gumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok.

Toko Suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan tetap selesai bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Tetap mengudara untuk Indonesia di ruang negara Anda.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan sini ya kita sebagai warga ya kan, berkata-kata menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai ya, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, hibur-hibur ya, berapa-berapa menit nemenin anak gitu biar senang.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 8 September 2026. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu tanggal 9 September 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan tetap selalu setia bersama RRI Malino.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan krisis iklim dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan berbasis gender atau KBG dan perkawinan anak, khususnya dalam situasi bencana dan pengungsian. Arifa Fauzi menekankan penguatan perspektif gender dalam penanganan perubahan iklim perlu didukung data terpilah yang akurat. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memaparkan 4 pilar strategi guna menindaklanjuti hasil skor Program for International Student Assessment atau PISA 2025 yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan pihaknya melakukan penguatan terhadap 4 pilar yaitu kompetensi guru, pembelajaran, sistem asesmen, dan peran keluarga guna memastikan adanya peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya tercermin melalui hasil skor PISA Indonesia. Informasi mancanegara, Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB pada 2029. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil mengatakan Jerman secara penuh memenuhi komitmennya dalam NATO, seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali ditujukan untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK memastikan dampak abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan teratasi sebelum penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo, menyampaikan hal itu sesuai seusai mendampingi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir beserta jajaran ketika meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Rahmadi menjelaskan bahwa secara umum kondisi kesiapan GBK sudah 80% dan secara kalkulasi persiapan akan dicapai secara matang sebelum kedatangan tim-tim peserta turnamen.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Pemerintah memperkuat pasokan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Hal itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Igusti Ketut Astawa di Jakarta hari ini. Ia mengatakan penguatan pasokan dilakukan dengan menambah alokasi beras SPHP medium sebesar 1 juta ton. Penambahan alokasi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Pangan Senin kemarin. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas harga beras, terutama di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC, Eko Yusanto, di Jakarta Timur hari ini. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang, Lebong, dan wilayah lainnya di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE dari penggeledahan tersebut. Dan Budi mengatakan, seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara. KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang terkait. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan pembakaran hutan serta lahan atau karhutla. Dan menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutuskan sanksi yang akan ditetapkan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
4: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam masih dalam rangkaian informasi dan musik. Tapi ya sudah, oh sudah. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari mancanegara, di mana para pemimpin politik di negara bagian New Mexico di Amerika Serikat menolak unggahan Presiden Donald Trump di media sosial yang mengusulkan agar nama negara bagian tersebut diubah menjadi New America. Seperti yang dilaporkan NBC News pada Senin kemarin, Gubernur New Mexico dari Partai Demokrat Michelle Lujan Grisham mengatakan nama New Mexico tidak perlu diperdebatkan dan menegaskan bahwa nama tersebut telah ada bahkan sebelum Amerika Serikat berdiri. Dan Donald Trump mengunggah sejumlah gambar di Truth Social sepanjang akhir pekan hingga Senin yang menampilkan New Mexico diganti atau sebagai New America. Salah satunya adalah gambar hasil kecerdasan buatan atau AI yang memperlihatkan Donald Trump memasang papan bertuliskan New America di atas papan Welcome to New Mexico. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. 11 negara Eropa dan Kanada pada Selasa mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dan pemukiman Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa ke-12 negara itu secara serius mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan semacam itu atau langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur nasional masing-masing. Deklarasi itu mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Israel di Tepi Barat yang dinilai merusak peluang terwujudnya solusi dua negara. Ke-12 negara itu juga menekankan pentingnya mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara dan menyatakan tekad untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan langgeng. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan bahwa dirinya senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.

0: ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
1: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
0: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Berita Pro 3 tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Wisnu Wardana akan melanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan Indonesia Menyapa Dini Hari, dan Anda juga dapat berpartisipasi kembali dalam Kopi Pro 3 Komentar Opini Pro 3 dengan topik yang nanti akan disampaikan secara langsung. Pastikan Anda menjadi bagian dalam diskusi tersebut untuk menyampaikan pendapat Anda terkait dengan topik yang nanti akan disampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, undur diri. Sampai jumpa.
1: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
2: Kira. Kamu Jos.
3: Fira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
4: Gak punya mantan.
5: Belum pernah yang ingin?
4: Belum.
2: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Dolls untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
1: kerjanya. Walah, Mar. Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg beras. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
2: kepada wartawan media cetak, media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya draper bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo lagi. Tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis, ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana edisi kali ini di hari Rabu 9 September 2026 kami akan membahas terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bung Randi dan juga Muti sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan juga warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa, dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar. Baru-baru ini ya, udah beberapa hari terakhir Indonesia ini telah mengalami beberapa bencana. Ada gempa di Nusa Tenggara Timur, ada kebakaran hutan di berbagai wilayah, khususnya di Kalimantan yang sangat parah sekali ya dampaknya ya, hingga sekarang masih dampaknya masih parah. Dan terakhir ini beberapa gunung di berbagai wilayah Indonesia erupsi secara bersamaan ya, salah satunya yang paling disorot adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini yang sudah saya singgung tadi, ini tentunya berdampak ya terhadap berbagai kondisi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Erupsi gunung sendiri yang sudah beredar ini, banyak penerbangan-penerbangan yang sudah terdampak, banyak penerbangan-penerbangan yang dibatalkan, sehingga wisatawan-wisatawan mungkin bisa gagal berangkat, hotel-hotel, restoran dan transportasi bisa kehilangan pelanggannya, sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dari kebakaran hutan sendiri juga dampaknya asapnya menyebabkan kualitas udara yang memburuk, sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak di sekitar daerah bencana itu sakit ya, produktivitas kerja menurun, lalu biaya kesehatan pun ikut naik juga, pendengar. Banyak sekali dampak-dampak terutama terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya sendiri, ini mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu signifikan ya dampaknya ya. Ini menurut Bapak Menteri Purbaya ya, Menteri Keuangan kita. Tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda, menurut pandangan Anda? Nanti silakan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, mendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Ada Semusim dari Astrid Sartiasari.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Si kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
3: Wawancara Pro 3.
2: Adit, biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya, Pak Adit?
4: Ya, tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya. Lokasi bencana wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya. Seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi, terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional. Tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas ini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya.
2: Kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
4: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencananya terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali itu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar, masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
2: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana begitu, Pak Adit?
4: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah masa tanggap darurat. bagaimana mencari korban, menyelamatkan yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu hunian ya, hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian baru setelah tanggap darurat selesai itulah fase masuk fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan. Begitu baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti setiap kala ke aktivitas ekonomi dan kehidupan ekonomi warga.
2: Pak Dit, biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Nah ini kan pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah itu seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah, Pak, mitigasinya?
4: Kalau dampak, baik kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya. Karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya. Tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan, terganggunya jalur distribusi dari luar wilayah mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Dan ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
2: Inflasi harga, ujung-ujungnya begitu ya, Pak.
4: Inflasi, betul. Jadi kalau kita lihat, ini kemudian saya coba melihat data pada saat bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0,3 sampai 1,2%. Jadi cukup besar ya untuk dalam satu periode itu, sampai dengan 1,2%. Oleh karena itu yang dilakukan pemerintah pertama adalah biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga, sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana, begitu.
2: Ya, nah kan ada beberapa sektor nih, Pak, yang biasanya butuh pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM gitu ya, Pak. Nah, apakah memang ada mekanisme program bantuan dari pemerintah, tidak mengenalkan daerah saja untuk mereka ini, begitu, Pak, untuk bangkit kembali?
4: Sekali, kalau tadi disampaikan UMKM ya, untuk bencana Sumatera kemarin itu kita lihat Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Setidaknya itu yang bisa yang dilakukan. Kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279.000 debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun Perbanas ya. Dan ini tentu memberikan satu ruang yang cukup lega untuk pelaku UMKM, karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha, dan tentu tidak ada pemasukan, dan selanjutnya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan, bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak, terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum, karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya, kemudian juga sektor UMKM, karena ini menyangkut ekonomi warga ya, ekonomi warga. Jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator, manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
2: Ya, nah kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera, Pak Adit?
4: Oh ya, kalau untuk bantuan modal ada, biasa, apa melihat dampak apa seberapa besar juga ya, seberapa besar apa tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya.
2: Yeah.
4: Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, apakah apa biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial juga Kementerian terkait lainnya. Seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya, yang disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk apa bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu ya, untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
2: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ya, ada letusan Gunung Anak Krakatau nih Pak Adit ya. Dan ya, itu kan ya, menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga ya, terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ya, ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu Pak?
4: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya, yeah, berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kali ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar, yeah, ya. Dan biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan apa dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau memang kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau terganggu ya, memang yeah, ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah juga membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya untuk melihat Anak Krakatau kemarin memang dampaknya hanya tidak terlalu besar karena terbatas pada yang paling besar adalah pada mobilitas warga.
2: Yeah.
4: Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan katakanlah yang harus ada pertemuan begitu bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Nah, tapi yeah, tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak ya, akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin gitu.
2: Nah Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi ya, ganggu?

0: kan dampaknya kelihatan karena itu kan baru 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih, kalau kita lihat masih fase tanggap darurat, meskipun dan sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, yang terutama sekali adalah tekanan inflasi, terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu. Namun sekali lagi, karena melihat relativitas wilayah terdampak, yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya, sehingga dampaknya ada, tetapi kelihatannya juga tidak terlalu signifikan begitu ya, tidak terlalu besar begitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita, kalau kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana, tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025,5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025, sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama, Januari sampai dengan Maret, periode kuartal pertama itu, ekonomi kita malah tumbuh 5,61%.
1: Jadi intinya, jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Dit ya?
0: Betul. Ya betul, karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana gitu. Sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat.
1: Gitu. Ya baik, kalau itu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri, Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakomeri, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar, jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
3: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang berdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya, dia masih pembangunan. Ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan berpengaruh efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lain itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
1: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang mesti dihitung ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
3: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lain, kita bicara terkait dengan kartu itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
1: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
3: Dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebagainya itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerah

0: sendiri gitu.
1: Ya, jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen interaktif dari komentar dan opini Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kalau dari sisi menurut tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah ya, dari Pak Aditya Laksmana Yuda tadi mengatakan bahwasanya senada dengan Pak Purbaya, tidak terlalu berdampak karena sekarang skala ekonomi di Indonesia ini tentunya sangat besar, dan bencana biasanya terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Di lain sisi dari ekonom mengatakan bahwasanya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini, khususnya di gempa NTT dan juga kebakaran hutan ini, berdampak ya, terutama di domino efeknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya kamu sehat.
0: Alhamdulillah Pak Doni. Silakan Pak Doni, terkait tema kita pada dini hari ini Pak.
1: Ini mohon maaf ya, temannya tadi agak tersirap tadi apa ya?
0: Ya, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Doni ini berdampak nggak sih? Iya, terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau saya sih ya, kalau dibilang berdampak sih berdampak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Soalnya apa? Mestinya buat tujuan ini dan itu kan harus diambil untuk bantuan kepada suatu daerah yang terkena bencana itu tadi.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya loh ya, walaupun semisal sekarang ada erupsi Gunung Anak Krakatau, terus juga ada NTT, itu kan ada anggaran sendiri ya Mas ya. Maksudnya ada anggaran sendiri lah, selain untuk keperluan untuk masyarakat atau kebutuhan kayak bangun infrastruktur jalan atau memperbaiki jenazah-jenazah yang rusak kayak apa, irigasi atau contohnya di tempat saya. Di tempat saya itu irigasi ya, itu rusak sudah berapa tahun, itu nggak dibenar-benarin Mas Wisnu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mestinya nggak ada kekeringan, nggak ada sumur-sumur yang kering, itu jadi semakin kering gara-gara apa? Karena ada drainase yang rusak, aliran irigasi yang rusak itu tadi. Jadi airnya yang irigasi itu nggak bisa mengalir ke daerah saya.
0: Hanya
1: daerah yang beberapa tempat itu tadi. Mestinya loh ya. Untuk pemerintah-pemerintah kayak, kalau di sini kayak bupati, terus kayak apa, gubernur, padahal sudah ditinjau loh sama Pak Bupati kemarin waktu mau mencalonkan kembali itu. Tapi kenapa setelah jadi itu kok gak diabaikan?
0: Waktu
1: gak seperti waktu kemarin itu mencalonkan diri itu kampanye di sana. Mestinya kan dibenahi aja lah supaya semuanya cepat seperti itu.
0: Baik.
1: Memberikan masyarakat. Siap. Itu aja lah Mas ya.
0: Baik, Pak Doni. Ya, terima kasih. Dari Pak Doni di Banyuwangi ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum Pro 3.
0: Waalaikumsalam. Ya, tangguh, salam
2: Gandhi.
0: Salam sehat, salam tangguh dengan Bung Wisnu di studio, Pak Matauli. Ya. Silakan ya, Pak Matauli.
2: Dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Gimana nih menurut Pak Matauli, apakah ini cukup berdampak atau sebenarnya enggak terlalu berdampak banget seperti kata Pak Purbaya nih?
2: sekarang begini, Bung Wisnu ya. Ini mau menyampaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan makro atau mikro di empat yang kejadian perkara kejadian ini.
0: Yeah.
2: Sebelum letusan Krakatau kan, kita karhutla kan,
0: betul.
2: Bakaran hutan ya kan, mundur lagi gempa di NTT, mundur lagi ke belakang bencana longsor di Pulau Sumatera, di tiga provinsi kan. Itu kan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Bertindih jadinya kan. Nah, pertanyaan kan ternyata saya lihat deteksi anggaran untuk kebencanaan kita sebelum dan sesudahnya itu ternyata minim, Bung Wisnu. Sekitar 400 miliar.
0: Oke.
2: Kalau tahun yang lalu katanya hampir 2 triliun. Ini berlaku secara nasionalkah, menunggu kejadian dulu? Atau ada antisipasi sebelumnya, misalkan nih sarana fasilitas misalnya helikopter, apakah Pemda harus siapkan atau itu bisa dipinjamkan oleh Angkatan Darat Laut Udara pertahanan kita. Ah, ini yang garis koordinasi seperti ini nggak ada, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Pusat ke daerah, jadi daerah itu karena memang efisiensi ya pelongo lah dia kan. Penonton lah dia kan, ya kami tunggu dari Pak Wapres ada yang turun ke sini, Pak Prabowo. Padahal data statistik masyarakat yang sudah meninggal, yang korban, rumahnya hilang, pertaniannya hilang, fasilitas jembatannya, itu apa minim angka statistiknya gitu. Dan jaminannya gimana? Kapan itu bisa direkonstruksi, direhabilitasi dalam fase-fase kebencanaan itu? Padahal kan bencana ini kan ada yang disebabkan oleh manusia, iya, itulah kebakaran hutan. Gak mungkin hutan itu bisa terbakar kalau pohonnya gundul atau tambang di sana misalnya ilegal dan sangat ini. Dan yang berikutnya, kalau gempa di NTT, siapa yang bisa membuat itu? Pasti ya, kalau gak gempa di laut dia tsunami, kalau di darat dia larva kan.
0: Iya. Okay. Nah,
2: sekarang karhutlah kan langsung aja mindset berpikir kita, oh berarti karena manusia. Tapi itu pun para konsensi izin-izin itu nggak ada ditangkep, Bung Wisnu. Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan dia masyarakat tadi kehilangan semuanya itu sangat besar. Padahal itu pohon-pohon kemarin itu kan tak bertuan, dia nomor seri dia menumbuhkan satu pohon itu, Bung Wisnu, 30 tahun.
0: Okay.
2: Sudah baca artikelnya. Okay. Jadi ini yang harus direformasi, Bung Wisnu. Kalau bisa ada sekelas Perpu Presiden,
0: bahwasanya
2: ketika bencana apapun itu terjadi, semua matra satuan di polisi, tentara, angkatan darat itu boleh menggunakan fasilitas itu. Ada sebutannya itu. Jadi jangan menunggu dulu DPR rapat, kepala daerah rapat, sementara masyarakat yang tadinya itu di tempat penampungan-penampungan itu seperti pengemis gitu loh.
0: Baik.
2: Mereka nggak mau lama-lama di sana. Mudah-mudahan ini nggak dialami oleh provinsi lain yang memang kita ring of fire katanya, Bung Wisnu ya.
0: Baik, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini, ekonominya kan tadi bencana-bencana ini bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan segala macamnya, itu berdampak juga nggak sih, Pak Matauli?
2: Ya pastilah, buktinya begini. Waktu rupiah 18.000, masyarakat di tempat bencana kan paling kan kehilangan pekerjaan nih. Ya kan, berarti harga pertalite terbatas di sana, banyak ngantri kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kan sudah faktor ekonomi nasional.
0: Oke, salah satu contohnya itu ya.
2: Tapi kita diratakan bagi daerah lain yang nggak memang berdampak, toh. Jadi maksud kita adalah, kalau betul ini serius, sebelum dipetakan itu kejadian, daerah sudah standby. Mau ring fire, mau nggak ring fire, karena di kalender itu kan nggak ada tanggal sial ya. Cuman takdir nasib ini kan kita bisa gunakan kalau kita diberi akal berpikir gitu loh. Kan begitu maksudnya, Bung. Oleh Pemda, oleh DPR, oleh masyarakat, oleh pengambil keputusan. Bahwasanya siapa sih yang mau kena bencana? Siapa sih yang mau dikasihani? Gak ada yang mau.
0: Baik.
2: Tapi kalau ini misalnya dibuat jadi politik, anggaran yang memang lama sekali penyelesaiannya, saya pikir ya kita berputar-putar di lingkaran setan bencana ini aja terus-terus.
0: Baik.
2: Jadi pelangap-pelangap juga lah, Bung Wisnu, mohon maaf.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bama Tauli ya, di Sibolga. Berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonominya. Salah satu contohnya adalah yang di Sumatera adalah harga naiknya harga BBM nih karena kelangkaan juga, mendengar. Dari Bang Matauli kita beralih ke Cilacap, ada Ibu Wiwi. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Selamat dini hari, sehat selalu Om Wisnu.
0: Sehat selalu Bu Wiwi. Ibu Wiwi gimana di Cilacap?
3: Baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ibu Wiwi.
3: Tadi aku dengerin kan, Om, tadi aku masuk sama Om Randy apa ya yang terima?
0: Iya, Bung Randy. Ya.
3: Oh, Bung Randy ya. Aku lapor karena protika mati. Saat nyanyi itu tadi.
0: Oh, barusan berarti Ibu Wiwi?
3: Iya, semusim semi itu tadi nyanyi kan semusim. Langsung berhenti. Nah, baik. Aku putar lagi nggak bisa-bisa, aku nyalain nggak bisa-bisa. Makanya aku ngebel ke RRI. Yeah. Tapi sekarang udah nyala.
0: Alhamdulillah.
3: Tuh.
0: Oke, terima kasih informasinya Bu Wiwi.
3: Iya, alhamdulillah okay. Udah nyala.
0: Yeah.
3: Kalau masalah yang dibahas masalah ekonomi ya Om, saya rasa memang berdampak. Aku pun merasa ini tidak seperti sebelumnya. Jadi ya saya rasa semuanya lah. Tapi kita harus sadar semua ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya juga harus punya hati dan jiwa untuk sesama.
0: Okay.
3: Nah, orang-orangnya aja sekarang berantakan enggak karuan otak-otaknya. Ya gimana Tuhan enggak akan menegur. Nah, sekarang ini kalau sudah ditegur harusnya sadarlah apa yang harus saya lakukan. Saya rasa itu
0: Om. Baik.
3: Ya, terima kasih Om Wisnu. Salam buat Om Rendi.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Wiwi.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Bu Wiwi di Cilacap. Kita beralih ke Tebet ya, ada Ibu Ria sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Ibu Ria, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, ya. Bang Wisnu Wardana serta yang lainnya, Handani Stabil, Muti, Randi. Ini ada baik adang baru ini, Muti sama Randi ya.
0: Iya.
4: Aduh, yang tim berredaksi yang lagi bertugas juga ya, salam sehat. Terus, tema malam di Kopi Pro 3 ini tentang dampak bencana terhadap tumbuhan ekonomi, ya udah pastilah ya.
0: Oke, okay. Kan? Kenapa tuh udah pasti ya Bu Ria?
4: Ya cuacanya bagaimana, gak aman, ya kan? Debunya juga ini lebih parah dari COVID-19 ya kan? Kita mau masker juga harus dibasa-basa sedikit lah, biar gak masuk ke dalam apa hidung kita gitu kan, ya kan? Nah, jadi mau keluar juga kita males ya kan? Mau apa ini, apalagi yang anak-anak yang belajar juga lewat ini PJJ. Jadi bencana ini kan alami menimbulkan kontraksi ekonomi di wilayah terdampak secara lokal, namun secara nasional dampaknya cenderung terbatas dan tidak memicu perlambatan ekstrim. Ya dampaknya negatif langsung apa kerusakan apa namanya Bang Risno, kerusakan infrastruktur lah, jalan jembatan, fasilitas umum dan bangunannya hancur sehingga melumpuhkan akses vital begitu. Nah, satu lagi penurunan apa produktivitas apa itu ya lahan pertanian, perkebunan dan pabrik rusak yang menghentikan proses apa namanya proses produksi, hilangnya pendapat apa ya itu aktivitasnya perdagangan dan sektor informalnya terhenti, memukullah daya beli masyarakat begitu. Pastikan distribusi terganggu, apalagi lonjakan inflasi, tekanan fiskal ya, tekanan fiskal itu ya, betapa pemerintah harus mengalokasikan anggaran darurat lah melalui apa namanya melalui apa BNPB untuk merehabilitasi dan rekonstruksi gitu Bang Kadir. Karena sebentar lagi kita mau menyambut di harinya HUT Radio Republik Indonesia atau RRI tanggal 11 ya.
0: Enggak
4: terasa. Memang kalau kita apa namanya kita sambutlah dengan satu apa penutupnya dengan pantun ini pantunnya.
0: Ayo
4: ya, melihat budak main di parit sambil membelek di sibu waduku. Bukan sekedar melukis bukit, ada rindu tanah pusak. Apa begini apa tadi jadi saya begini pantun jadi enggak nyambung Bang Wisnu gini. Apa namanya? Pantunya begini saya tadi begini. Apa namanya pantunya begini. Pergi ke pasar membeli apa? memberi ikan.
0: Cakep.
4: Tenun buatan ulos. Radio penyiar tabusan apa main budaya leluhur tak akan putus. Itu saja pantun saya.
0: Baik, terima kasih.
4: Radio nanti semuanya jaya selalu.
0: Amin.
4: Oke, Bang Ruswardana, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria di Tembet. Ya, Ibu Ria sebagai penutup di sesi pertama ya, bagi Anda yang ingin bergabung terkait komentar kita di terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi di sesi kedua, nanti kita akan buka. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tenaga ahli utama KSP RI, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Nah, tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang, terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Kesehatan semua ada koordinasi dan itu sudah kita sampaikan di dalam kenapa lagi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG, dan sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih bagus, kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
2: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

0: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Pak Komeri, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
1: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan bermultiplier efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lain itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya. Karena pasti akan ada multiplier.
0: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang mesti dihitung ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
1: Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lain, kita bicara terkait dengan kasus itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana? Kan ada juga yang
0: dari Jawa misalkan begitu, contohnya.
1: Dari Jawa Timur dan sebagainya. Tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect, ya kan? Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok, sebetulnya itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain. Karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri.
0: Ya, jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya?
1: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat, ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat di sana juga.
0: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu, Pak? Dan seperti apa begitu gambarannya, Pak, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
1: Ya, kita sebenarnya sudah merasakan ya dari sisi yang Sumatera, bencana Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang mana dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat. Kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali, ya tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang masuk ke Kalimantan gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah, ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan, harga masker itu kan mahal gitu kan.
0: Naik betul, kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu ya.
1: Nah, ini kemudian kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu, karena uangnya akan digunakan untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah, itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan, untuk beli apa dan sebagainya, itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah, makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ini cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan berebet kemana-mana.
0: Nah, seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluh lantakan jalur distribusi, Pak Nailul ya, ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik ya, begitu. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan Karutla naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
1: Iya kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya. Ya, khusus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras. Harga beras saja kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya, ini saya ngutip dari data BPS ya, itu naik harganya gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai nih untuk terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah, kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya. Jadi dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peak-nya. Nah, dia akan jual di harga yang peak-nya di situ. Nah, makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah, sudah susah untuk didapatkan, tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lagi mahal. Yeah. Makanya produsen ini mau arah ke sana. Jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah, mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Karhutla, etet, kembali etet dan sebagainya. Itu pasti akan mengarahnya ke sana gitu. Jadi tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang. Yeah.
0: Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi kah dari dampak bencana-bencana itu, Pak Nil?
1: Iya, yeah, saya sih. Ya kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi pasti iya. Tapi kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan. BPS mau ngasih berapa
0: proyeksinya. Tergantung itu keuntungan BPS bagaimana begitu ya.
1: Iya, tergantung keinginan BPS gitu. BPS mau naik apa enggak gitu kan secara BPS.
0: Baik. Nah, kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, Pak Nil?
1: Iya. Pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
0: Iya.
1: Kita sangat-sangat loh sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, yang itu bisa kita tandakan sebagai ya ini musim kemarau yang cukup ekstrim. Yeah. Nah, terus kemudian ini harus juga disikapi dengan ya karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia terindikasi akan dibuka sawit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di tahun ini saja, itu di daerah-daerah yang non-sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan. Yeah. Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikap yang wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja, tapi seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar dari sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bersama kami.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
0: Dampak ekonomi akibat bencana, kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak, jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
3: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya, yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9% gitu.
0: Yeah.
3: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam, kemudian logistik ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari perspektifnya maupun dari konsumsi rumah tangga misalnya.
0: Yeah.
3: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, menjadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena dari pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaid.
0: Iya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu?
3: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
0: Iya.
3: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat di sektor-sektornya begitu, sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya, seperti logistik itu kan dampak ikutannya
0: ya.
3: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat gitu.
0: Nah ini dampak ya. Ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widarsaya, dimana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
3: Ya betul sekali. Jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
0: Yeah.
3: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat gitu.
0: Ya. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak, sebagai dampaknya?
3: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, kemudian kan faktor-faktor produknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Tidak bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Nah, maka secara makro nanti kami bisa BPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayah masing-masing.
0: Ya, nah kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanent loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya Pak untuk mengukur dampak bencana Pak?
3: Ya, pertama temporary loss itu bisa kita ukur lewat PDRB-nya ya. Jadi tadi

0: pabriknya rusak, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
1: Ya, nah biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Ponco, biasanya, Pak?
0: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya.
1: Ya.
0: Ya, kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana. Sektor-sektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tetapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
1: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya, Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu, Pak Ponco?
0: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
1: Yeah.
0: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
1: Yeah.
0: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan bahkan Karhutla juga mungkin bisa terukur gitu.
1: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu, Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Ponco, bisa seperti itu?
0: Betul sekali. Ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
1: ya.
0: Tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa di dicek gitu ya konsistensinya, tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya, yang lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
1: Ya, nah setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi, Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu, Pak Ponco?
0: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya, begitu Pak.
1: Oh begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu, Pak Ponco. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu, Pak, pernyataan Pak Purbaya.
0: Ya, sekali lagi tergantung wilayah mana.
1: Oh, tergantung wilayahnya.
0: Ya, bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
1: Ya.
0: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana bencana itu terjadi.
1: Misalnya ya. Kalau Aceh tadi kalau, 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
0: Kontribusinya ya tidak begitu besar. Berbeda mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
1: dari daerahnya begitu ya.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami, Pak.
0: Ya, sama-sama.
1: Bagian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Dr.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen sesi kedua ya dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, silakan di line telepon yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, kalau menurut narasumber sebelumnya ya, dari ekonom sendiri, ini menurutnya ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari rantai-rantai pasok kebutuhan pokok dan segala macam pastinya akan ikut berpengaruh, terutama untuk logistiknya dan segala macamnya itu juga ikut berpengaruh. Tapi dari sisi dari BPS ini senada dengan Bapak Purbaya, karena Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwasanya meskipun banyak bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, ini berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan ya, dan itu tergantung dari daerah mana yang terdampak bencana itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi dan realnya, kalau dari anak Krakatau sendiri yang terakhir kali meletus atau erupsi ini ya, bisa menyebabkan penerbangan terganggu, sehingga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ini jadi gagal berangkat. Hotel restoran pun juga bisa saja sepi karena wisatawannya nggak jadi berangkat, dan juga akhirnya aktivitas ekonomi pun ikut turun. Dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan dan berbagai wilayah di Indonesia juga, asapnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini menyebabkan kualitas udara yang buruk ya. Lalu bisa saja masyarakat terjerat penyakit, lalu produktivitas kerja menurun sehingga mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita buka pendengar, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Ketemu lagi sama ya Mas Wisnu yang yang cakep sekaligus banyak uangnya.
0: Amin. Gimana Pak Dasrun kabarnya di Purwokerto?
1: Kabarnya di Purwokerto tadi sore walaupun kecil-kecil ada gerimis, tapi cuma sebentar.
0: Alhamdulillah. Ya, biar seger.
1: Tebal sekali, tapi ternyata mungkin belum saatnya hujan yang besar itu, mungkin belum saatnya, mungkin itu tanda-tanda mungkin.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih pada sore informasinya. Silakan terkait temanya.
1: Ini bencana mau membawa pertumbuhan ekonomi ya.
0: Iya, berpengaruh apa enggak sih menurut Pak Dasrun terhadap pertumbuhan ekonomi ini bencana?
1: Ya, mudah-mudahan sih ya, menurut doa saya mudah-mudahan sih ya bisa tercapai. Tapi ini ada tapinya. Seandainya pertumbuhan ekonomi tapi harga 9 bahan pokok terlalu mahal terus itu ya, itu jadi prihatinya orang-orang rakyat kecil yang dibangga-banggakan katanya akan dimakmurkan gitu. Soalnya apa, dari presiden pertama sampai yang kelima itu 9 bahan pokok itu semuanya harganya terjangkau, Mas Wisnu. Nah, setelah kedatangan orang reformasi seolah-olah berubah semuanya. Jadi katanya orang hebat, tapi ternyata penuh sebab dan akibat.
0: Pak Dasrun, kita bahas terkait bencananya nih, dampak bencananya nih, gimana nih Pak?
1: Jadi bencananya sih ya gimana lagi sih ya, soal bencana itu ya memang lagi saatnya, lagi waktunya memang. Ya mungkin gunung-gunung yang berapi biasanya kan kalau musim hujan, mungkin kemasukan air hujan, mungkin ya agak dingin-dingin sedikit, hawa panasnya dikurangi.
0: Okay.
1: Mungkin ini masih ya boleh dikatakan musim kemarau,
0: yeah.
1: Jadi membawa panas yang luar biasa, mungkin seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Mudah-mudahannya cepat selesai. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panasrun di Purwokerto kita ke Ibu Selvi di Manado. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Selvi.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Bang Nisu.
0: Selamat dini hari Ibu Selvi. Kabar salam. Baik ya di Manado ya.
2: Baik, salam. Manado, teman saya setiap hari buat-buat gue hampir tiang.
0: Alhamdulillah, iya Ibu Selvi.
2: Kesan dampak ini luar biasa di pedampak.
0: Iya.
2: Aja lagi pembuat kue sudah 3 bulan panas saja di Manado, 3 bulan lebih. Dampaknya luar biasa. Ada yang teman saya pembuat kue nasi jahe atau nasi jahe orang Manado bilang yang itu dibunuh, tidak bisa membuat kue karena daunnya tidak dapat.
0: Kurang sekali. Kenapa? Panas. Karena pasokannya terputus itu atau bagaimana?
2: Bukan. Daun pisang kan kalau buat nasi jahe dan daun muda jadi panas. Kering.
0: Oke.
2: Tidak bisa menjual. Saya juga dampak. Saya juga membuat kue. Tapi saya kalau lalampat atau lemper kan daunnya daun tua jadi gampang mudah dapat.
0: Iya.
2: Kalau sekarang pun angin. Daunnya robek, banyak yang robek. Sehingga kalau mau cari daun, orang harus cari tempat yang belum bilang di wall, tempat yang dalam tidak kena angin untuk gampang cari daunnya. Di pasar saja 5 lembar daun atau 5 lembar bilang 5 potong daun sampai 25.000.
0: Harganya menaik ya berarti artinya Bu Selvi.
2: Naik saja. Iya. Karena pengaruh panas, apalagi kan dampak bencana yang terjadi seperti Sumatera, di NTT atau yang di mana saja terjadi, luar biasa dampaknya. Pemerintah kalau boleh jangan lambat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangan yang ada untuk masyarakat kesian.
0: Okay.
2: Karena masyarakat membutuhkan, karena ada kan sumbangan yang tidak diberikan secara benar oleh pemerintah. Untuk itu orang supaya orang bisa membantu. Dan sebagai masyarakat orang harus tahu menjaga. Jangan sembarang membakar sampah, biar walaupun bukan di kebun, di rumah pun jangan. Supaya kita bisa menjaga keamanan bersama. Terima kasih.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Salam, terima kasih. Bu Selvi, sehat selalu. Iya, dari Bu Selvi ya sebagai pembuat kue katanya terdampak sekali nih untuk bahan-bahannya. Salah satunya adalah apa ya tadi ya? Daunnya ya, mungkin sebagai bungkusnya. Itu menjadi langka ya. Itu aja karena kemarau, apalagi kalau karena kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, bahan-bahannya pun bisa saja susah ya. Pasokan logistiknya kurang. Bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Dari Ibu Selvi di Manado. Kita beralih ke Sidoarjo aja Pak Awe. Selamat pagi, selamat dinari Pak Awe. Halo ya, Pak Awe.
3: Selamat dinari Bung Wisnu ya.
0: Iya, selamat dini hari Pak Awe. Kabar baik ya di Sidoarjo Pak Awe.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nonya lumayan bikin gerah ini di dalam rumah.
0: Pak Awe, kemarin saya dengar Semeru meletus gak sih Pak Awe?
3: Iya.
0: Iya, gimana tuh? Di Sidoarjo kena juga dampaknya enggak?
3: Kalau Semeru itu erupsi tapi tidak terlalu besar itu Mas.
0: Oh iya.
3: Yang dulu-dulu ya, jadi kami atau masyarakat sekitar itu menganggap itu masih ya biasa, masih terkendali. Karena justru itu kalau kita belajar dari Gunung Merapi ya, ya sedikit-sedikit mengeluarkan energinya itu lebih baik. Gitu.
0: Oke.
3: Baik daripada nanti sekali keluar gede, lebih baik kecil begitu.
0: Tapi nggak sampai abu vulkaniknya nggak sampai ke kemana-mana ya Pak Awe ya.
3: Sampai memang status masih siaga, sama seperti apa ya, Merapi juga masih siaga. Lalu Gunung Kelut yang tahun berapa itu lumayan gede itu, nah itu statusnya sekarang malah normal.
0: Aman
3: untuk wisata dan lain-lain.
0: Oke, baik. Kalau Pak Awe, ini terkait temanya nih, apakah dampak bencana-bencana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak Awe, menurut Pak Awe?
3: Nah ini saya agak sulit mencerna ya kalau dikaitkan dengan kebencanaan. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menghadapi bencana terakhir pada saat bencana di Sumatera, ya, bencana tiga provinsi itu, itu banyak sekali masyarakat yang istilahnya bergotong royong, ngambil rakyat bantu rakyat, apalah gitu ya. Itu masyarakat secara independen kesana sendiri, bahkan Bung Irwandi itu sampai kerjasama dengan Bu Susi Pujiati itu yang punya pesawat itu, jadi dia bisa dapat harga khusus untuk mengangkut, sekali lagi sengaja membeli bahan-bahan untuk bantuan ya yang dibutuhkan dari Jakarta ke Sumatera, misalkan pompa air, apa elektrik-elektrik, lampu, genset dan lain sebagainya. Sebaliknya dari wilayah bencana yang ladang-ladang pertaniannya itu masih relatif bagus, bisa dipanen tapi harganya jatuh karena tidak ada transportasi, jalannya lumpuh, itu diangkutlah ke Jakarta dan kemana-mana. Jadi ekonomi itu bergerak.
0: Bukannya malah ke daerah bencana tapi ke Jakarta ya, dan itu membuat ekonomi terus bergerak.
3: Hasil pertaniannya,
0: dari
3: daerah bencana, hasil pertanian Lombok, bawang merah, apa dan sebagainya itu diangkut ke Jawa itu pakai pesawatnya Bu Susi itu.
0: Dan itu menyebabkan terus ekonominya Jawa bergerak ya.
3: Angkut yang apa rakyat sana butuhkan, baju, obat-obatan, terutama peralatan elektrik ya, karena di sana lambat sekali perbaikan listriknya, penerangan gelap gulita, jadi perlu lampu-lampu emergensi, solar cell, seperti itu yang diangkut dari Jawa ke tempat bencana. Nah, nanti dari sana justru ladang-ladang pertanian itu diangkut kembali ke Jawa itu berkoli-koli itu, Mas. Videonya masih ada sampai sekarang. Nah, sekarang kalau dari mahasiswa menanyakan pertumbuhan ekonomi kita ini tanpa bencana dalam 2 tahun belakangan ini memang drop sekali, Mas.
0: Tanpa tadi bencana pagi, pun udah drop ya pertumbuhannya ekonominya.
3: Tadi pagi ya ada diskusi, ada info sedikit ya, Mas, ya, dari seorang teman itu di wilayah Surabaya, pusat pergudangan Margo Mulyo itu, Mas, namanya ya. Itu kalau pagi macet itu biasa, Mas. Peti kemas lalu lalang pusat pergudangan Margo Mulyo di Surabaya itu macet tiap pagi, nanti terus siang agak longgar karena istirahat dan makan siang, nanti sore macet lagi, itu normal. Tapi sekarang setahun kebelakang ini sepi, Mas.
0: Jadi semakin malah sepi ya.
3: Jadi tidak macet. Jadi masyarakat juga, loh kok sekarang nggak ada macet ya? Apa ada rekayasa lalu lintas? Enggak. Karena memang peti kemas itu pada ngandang semua. Aktivitas perekonomian ngangkut ke sana kemari, ekspor ke sana kemari, turun drastis itu, Mas. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.
0: Iya, kalau semisal pun tanpa bencana udah turun, tapi dan kalau semisal ada bencana yang udah terjadi ya, bukan semisal lagi, kalau pas ada bencana kemarin ini bagaimana nih? Apakah lebih turun lagi seperti itu, Pak Awe, menurut Bapak?
3: Kemungkinan semakin menambah situasi menjadi tidak bagus secara perekonomian. Karena apa? Kan sekarang begini, Mas, ini juga ada satu faktor lagi ya yang tidak bisa kita mengesampingkan dan menutup mata. MBG itu, Mas, ketika sempat tutup liburan kemarin, harga bahan-bahan di pasar itu normal lagi, tidak naik, normal. Pasar hidup bergeliat, tapi begitu MBG sekolah buka lagi aktif setelah liburan masuk sekolah, MBG jalan lagi, harga naik drastis, Mas. Pedagang-pedagang kecil itu yang tidak diborong, tidak dibeli oleh SPPG itu mengeluh semua, Mas. Harga ayam jadi 40.000, jadi sekian, mahal sekali. Harga telur naik, harga daging juga naik.
0: Baik.
3: Terus sayur-sayuran itu naik lah, barang 1.000-2.000, tahu tempe semua naik, semua okay. naik.
0: Baik Pak Awe, terima kasih Pak Awe atas.
3: Terima kasih Bung Wisnu.
0: Baik.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Awe ya, menjadi penutup kita pada dini hari ini. Dan bencana ini yang terjadi di Indonesia ini memang bukan hanya meninggalkan suatu kerusakan saja ya pendengar ya, melainkan bisa juga mengganggu roda perekonomian seperti yang banyak disampaikan oleh pendengar dan juga beberapa narsum. Dan karena itu kesiapan untuk menghadapi bencana ini menjadi bagian yang cukup penting dalam menjaga ekonomi tetap tumbuh dan agar masyarakat bisa terus bertahan. Ya, sekian kopi komentar pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purbaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nggak paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, ada tsunami ya, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
7: Pengen ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi. alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
12: Selamat. Iya, Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
14: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
12: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
14: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya, dan tentunya itu akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu Pak.
12: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
14: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita iniin Pak. Kita lihat.
12: Oh oke, baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
14: Ya, tentunya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu Mbak.
12: Oh oke, tapi cukup banyak Pak yang tidak mengikuti untuk PJJ ini?
14: Sedikit Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita. Berapa gitu, banyak.
12: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
14: Iya, makanya itu dia.
12: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah. Ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
14: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya, dan banyak debu berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah juga kita menunggu ini perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait. Sambil nunggu Mbak, jadi kita memang
12: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya Pak Budiono, boleh ditegaskan ya. Berarti ya.
14: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ, tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa Pak?
14: Oh nggak tentu ya Mbak, tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap dalam arti, kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolah sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini, kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu Mbak.
12: Oke, jadi melihat situasi.
14: Jadi kita lihat kesiapannya hari ini
12: melihat
14: dulu,
12: situasi ya.
14: Hari ini, iya.
12: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi. Kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau dinas pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak. Bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah bagaimana dengan kondisi besok gitu. Makanya kalau dinas pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPBD misalnya himbaunya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
12: Baik. Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
14: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
12: pelajaran ya, macam, pelajaran.
14: Ya pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul. Kalau kita zaman dulu namanya geografi.
12: Ya, tapi sebetulnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu sudah, ya. Kalau misalnya kepada anak mungkin TK atau SD di awal begitu itu kan belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin

0: Oke. Okay. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
1: Tentunya cara dari dinas pendidikan ini kepada anak-anak dan anak-anak didik, jadi tolong juga dinas pendidikan, intinya saya ulangi lagi, mungkin yang harus dipahami, kami dinas pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PCC juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan, ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PCC atau secara luring, menunggu dari informasi dari kami dari Dinas Pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
0: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke, baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3. Salam sukses. Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung.
2: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
5: Wawancara Pro3.
0: Ya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
6: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok, terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya, dan yang terpapar yang satu dari sejak hari Minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan, yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi, karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari Minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu, masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok, seperti itu. Kita ada kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
0: Oke. Okay. Gitu, kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
6: Pagi ini

0: waktu saya jalan kantor tadi masih ini Mbak, jarak pandangnya masih ini, Gunung Ranai biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas, hari ini berkabut semuanya, biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan sebentar malam kemarin itu, terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Ranai itu, dan ini artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya seperti itu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah 2 minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasri ya?
0: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal pendampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu Mbak, belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Okay. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu, bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita, masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak, seperti itu.
1: Oke, kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasri ya. Bagaimana?
0: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu, karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit. Maka itu kita amankan dulu, kita lebih akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih, walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin, kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada yang antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya, seperti itu Mbak.
1: Oke, ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silahkan Pak Nasri ya.
0: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah, agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah, ya udah guru nggak ada, jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua. Saat orang tua mendampingi anak-anak, seperti itu, kita berharapnya gitu.
1: Baik, kalau begitu Bapak terima kasih banyak waktunya, mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa.
0: Terima kasih.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasria.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Rizky, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky.
5: Oh siap, untuk malam hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami kantor SAR Banten melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian satu kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
4: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
5: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan laporan yang memang masuk ke kantor kita, itu kronologinya kemarin pukul 14.00 ya jurnalis beserta kru dan satu tour guide itu bertolak dari Dermaga Pagedongan Carita untuk melakukan aktivitas peliputan di area Gunung Anak Rakatau. Kemudian komunikasi terakhir salah satu penumpang dengan jurnalis Lampung atas nama Abai bahwa pada pukul 14.42 sempat mengirimkan share lokasi terakhir dan pada pukul 15.04 terjadi hilang kontak. Ya, dari semenjak 15.04 para penumpang itu sudah tidak bisa dihubungi dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten, kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
4: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
5: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
4: Ya, untuk kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
5: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical mile dari Dermaga Marina Carita.
4: Baik. Sampai proses pencarian hari ini apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
5: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
4: Baik, Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
5: Siap.
4: Apakah tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
5: Untuk identitas sudah, ya kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
4: Dari laporan ini ya, yang kehilangan itu ya, temannya tadi
5: kehilangan
4: ya?
5: Sudah. sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Okay. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
4: Oke, okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
5: Ada beberapa media, Ibu.
4: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
5: Mungkin kalau untuk juga, Ibu, ya. Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu, kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
4: Oke, berarti bisa dikonfirmasi dari beberapa media ya, campuran beberapa media begitu para jurnalis ini.
5: Siap.
4: Baik.
5: Siap.
4: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
5: Ya, nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
4: Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya? Meskipun ya, itu juga ada kendala erupsi Anak Krakatau. Ya. Untuk luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini, seberapa luas, Pak Rizky?
5: Saat ini kami masih melakukan penghitungan, yang dimana aplikasi SAR mapping kami nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir, ya, di mana salah satu penumpang ini mengirimkan share lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut, ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area pencarian kami, kami akan sampaikan ataupun kita rencanakan pada malam hari ini, Ibu.
4: Baik. Pak Rizky, apakah tim SAR ini juga akan menyisir pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pesisir yang berada di sekitar jalur yang mungkin saja diduga dilalui oleh speedboat tadi?
5: Pasti, Ibu, pasti. Kalau itu pasti. Kita mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi, ya, di mana ya kemungkinan-kemungkinan kapal tersebut akan sandar di pulau-pulau di mana dia bisa mengamankan dirinya. Seperti itu, Ibu.
4: Baik. Untuk operasi pencarian masih dilakukan. Kami juga ingin tahu tentang kondisi cuaca seperti apa, angin barangkali atau arus, gelombang dan lain sebagainya, Pak.
5: Kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai Dermaga Marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
4: Oke, okay. Masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu? Atau untuk pelayaran?
5: Masih aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
4: Baik. Tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
5: Oh, kalau itu kami kurang tahu, Ibu. Ya, kurang tahu karena memang beberapa ya kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya, lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi SAR yang kita laksanakan.
4: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR memastikan keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
5: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personil yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
4: Oke, okay. Kalau dari visual pengamatan saat ini kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari lokasi pencarian?
5: Kalau visual, untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Ya, kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
4: Oke, demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Duyanto dari Kantor SAR Banten.
3: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Undang telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar 5,676 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Jahrotin Aljannah.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar 1,05 triliun rupiah, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar 26,8 miliar rupiah untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar 4,62 triliun rupiah. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar 5,67 triliun rupiah untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar 5 triliun 676 miliar 326 juta 378.193 rupiah. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami 1 triliun 177 miliar 308 juta 181 ribu rupiah.
5: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga 5 triliun rupiah. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir 1 triliun rupiah yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
6: Dari BNPB belum ada permintaan, pas itu
7: iya,
6: belum
7: ada tambahan.
6: Normal aja, tambah itu, kita dia punya hampir 1 triliun kan, kalau yang ready. Kalau ditambah lagi nanti dengan permintaan ya kita tambah.
7: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
6: Palingnya, belum kayaknya.
7: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
6: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatmentnya beda.
7: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
6: Nggak ada. Kalau untuk bencana, apalagi untuk bencana. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
5: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan, ada 18 yang dikenai sanksi administrasi pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, peneliti utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Syahrir Ika, kabar Prof?
2: Pak Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat juga Prof ya?
2: Siap.
1: Baik, 8 korporasi diproses hukum terkait karhutla. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutla ini bagaimana Prof?
2: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi mereka harus ikuti governance, tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu okay, kan ya.
1: Iya.
2: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya banyak, aturan-aturan hukum yang ada mereka patuhi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan, kan gitu, tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama rawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya, ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu, jangan tunggu sekarang begini baru ditindak. Tapi pengawasannya itu sejak mereka di apa namanya hal-hal yang udah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
1: Tapi kan, gitu ya? Iya, tapi sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutla ini, Prof? Atau wah, apa yang perlu dibuktikan, mudah, begitu?
2: Ya itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan, kan gitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya. Nah itu kan sudah ada aturannya, instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Maksudnya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, tentu tidak terjadi apa-apa, ya kan? Jadi sekarang ini kalau sudah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan apa namanya kelalaian di dalam pengawasan. Jadi kalau pemerintah kayak gitu itu kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan itu sering terjadi. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu gitu ya.
1: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa, atau bahkan mungkin data ilmiah, atau mungkin teknologi mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya itu?
2: Ya, itu bisa. Ya. Ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga. Banyak alat teknologi sekarang itu bisa dipantau ya. Mereka sendiri sebenarnya secara internal manajemen risiko mereka juga punya sebenarnya. Mereka sendiri tahu sebenarnya, ya kan? Kan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. Ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya. Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak teknologi bisa dipakai ya, itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama, jadi alat itu ada. Kemudian yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya prosedur untuk mencari tahunya, kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya, kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya, apalagi BRIN ya. BRIN ini udah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Jadi kita serahkan ke, kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan melakukan penyelidikan dengan cara mereka. Ya kan gitu ya. Yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi. Kan gitu kan? Kan masalah ini kan seringkali kan conflict of interest nih, misalnya ya. Misalnya ini setelah ditemukan, kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat conflict of interest. Nah itu yang masalah. Jadi kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini. Secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
1: Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
2: Pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu kan juga ada, polisi hutan juga ada Pak.
1: Ada, jadi, bahkan ada penegakan hukum itu, di institusi kehutanan.
2: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa gitu ya. Tinggal mereka, ini kan diperlukan kejujuran saja dan komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya kepolisian sudah mengambil satu langkah yang benar, sudah tepat ya. Sudah tepat. Ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat juga memberikan informasi yang baik yang terbuka kepada kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup gitu kan. Ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri di dalam melakukan penyelidikan itu, sudah mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
1: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya, selama ini pernah juga itu Prof ya?
2: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, sorry tugas seluruh ya, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan? Yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep menurut saya ya. Memang dilit oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan pemicunya multi nih ya. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri. Akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing, digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tak bisa. Gitu ya.
1: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang katakan tadi dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini yang menjadi begitu. Khawatirnya ya, kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
2: Ya, jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua Pemda dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Kan ini kan di Pemda nih, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati. Ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data awal dulu, kan begitu kan? Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ, dikumpulin semua. Mereka melakukan ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya kan begitu ya, seperti itu. Jadi harus kerjasama lah. Jadi jangan saling menyalahkan, nanti dari pusat menyalahkan daerah menyalahkan pusat gitu kan, yang nggak selesai. Kan gitu ya.
1: Kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya. Mungkin titik api di satu merembet, akhirnya merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya. Semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia. Dan itu memang bisa dilakukan, Prof.
2: Ya pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya, tidak sama dengan orang duga-duga kan begitu. Nah, riset itu kan mau buktikan dugaannya benar atau tidak kan begitu kan. Jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN melakukan satu penelitian secara komprehensif ya. Tetap bidang saja ya. Jadi mereka punya, di BRIN itu kan punya banyak ahlinya. Tentu ada semua, mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Kemudian gugus tugas membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan begitu. Tapi tugas lembaga riset itu tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja. Ya kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini, kan begitu ya? Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya, kan begitu ya? Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan? Jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan? Data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan? Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya? Jadi kita tapi harapan dari masyarakat sih itu sih didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar kan berarti dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama kita buat salah di negara mereka kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita kan begitu ya. Begitu kan.
1: Baik, terakhir Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
2: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini, ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita loss sekian tahun ke depan, ya kan? Itu kan artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya aspek ekonomi udah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu, itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali, begitu kan? Nah untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya. Nah, karena resiko besar maka peraturan itu ditegakkan secara apa namanya secara tepat gitu ya. Baik. Tidak boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar ini kalau dibiarkan. Yeah. Tidak bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini, Pak. Yeah. Ya kan. Baik. Dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan, Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya. Dan kita menjaga indeks iklim iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya, dijaga supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia udah bocor berapa itu. Baik. Jangka panjangnya kan. Ya. Jadi tindakannya tegas menurut saya.
1: Baik.
2: Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya.
1: Ya.
2: Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Baik.
2: Dan tentu kalau ada berpihak negara lain ikut terlibat di dalamnya,
1: ya,
2: tentu Kementerian Luar Negeri
1: ya.
2: Tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
1: Oke. Profesor Syahri Rika, terima kasih ya. Prof, untuk waktunya sudah berbincang ya. Bersama kami Pro 3 RRI, Prof. Salam ya. Sehat. Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri.
0: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutlah? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Kudri, terkait dengan karhutlah ini, Pak. Ya, apa yang harus dibuktikan agar ada pidana dalam kasus karhutlah?
6: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan. Ya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, unsur kesengajaan itu kan sangat abstrak ya. Ya, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu ya.
1: Hmm.
6: Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku ya itu sadar ya apa yang dia lakukan

0: Hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, ini yang dibuktikan yaitu, yaitu apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya.
1: Oke.
0: Kita nggak tahu, misalnya jabatannya dia bagian operasi, direksi, bagian operasional dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin petingginya perusahaan, kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, saya kira, kan? Tentu kalau orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan, kalau dia bekerja, atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya, perusahaannya, dan kan sulit dibuktikan ya, pasti akan akan mengelak gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat secara kejiwaannya itu dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja, itu kan motifnya.
1: Mungkin ini nih Pak yang memang perlu dipahami ya, bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran? Itu kan Pak Kudri ya?
0: Ya, kan motifnya.
1: Betul.
0: Motifnya dia apa? Dia kan katakan apa sih itu mungkin juga bukan pegawainya, tapi menyuruh orang lagi gitu. Pasti itu akan mudah dibuktikan ya, kalau misalnya ada orang bahwa dia disuruh siapa ini kan itu gitu kan, Nah sekarang kita sampai ke terakhir, bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya, perusahaannya.
1: Artinya bagaimana hukum melihat tindakan seseorang tadi, entah itu internal ataupun eksternal yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya. Nah, ini bagaimana nih Pak Kudri?
0: Sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar? Nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan suatu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan, karena dia kan dia itu menggali kan,
1: Baik, kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
0: Menggali ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya kan, persamaan nama itu menggali, bukannya lahan yang luas itu. Nah, tentu apa kalau misalnya berhimpitan itu kita pasti sudah mudah aja membuktikan, karena itu berhimpitan dengan dengan dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya,
0: hutannya ini ya, kebunnya dari perkebunan biasanya ini. Nah, jadi saya kira itu tugasnya penyidik mencari motif dan siapa yang menerima manfaat dari kehutanan itu. Kalau yang menerima perusahaan pasti perusahaannya harus
1: dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu begini Pak, batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
0: Itu sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan,
1: manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu
0: ya manfaatnya. Dalam hal ini kan yang saya katakan ini tidak mungkin, apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu, ya dia katakanlah orang di luar yang disuruh bakar rumah-rumah itu gitu kan. Nah pasti ini adalah orang yang menyuruh, ya kan? Ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya itu, ya tidak harus bisa ini kan? Kalau itu bisa dibuktikan secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu, adalah

0: korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab. Okay. Nah, sekarang pidana, ya kan? Karena korporasi itu kan suatu organisasi, ya kan? Organisasi usaha. Nah, siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
0: Pidananya ya kan, jadi pidananya itu kan ada pidana badan, ya kurungan hukuman pidananya bisa penjara, ya kan, dan kalau ganti rugi ya kan juga korporasinya. Nah ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah ini saya kira tindak pidananya itu berlapis ya.
1: Tapi Pak Kudri, sejauh mana tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus Karhutla, Pak?
0: Kalau dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti, ya kan?
0: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan. Sengaja pasti dia, apakah dia lempar bensin atau apa, itu pasti. Ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan, terus jatuh, motornya kebakar, itu kan?
1: Ya kan? Jadi nggak mungkin, kan, Pak, ya? Ada yang berdalih kebakaran mungkin karena, oh ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah itu bagaimana, Pak? Iya.
0: Kalau faktor alam, itu ahlinya gampang, Pak. Sekarang udah ada ahlinya. Faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya, Pak.
1: Sudah ada itu, ya?
0: Nah, itu orang-orang kehutanan, lingkungan, dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar. Misalnya, saya tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya. Ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja. Kecuali misalnya di puntung rokok kalian buang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam, dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat. Ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh. Jadi ya, saya kira secara teknis ya, saya tidak berkompeten, tapi saya tahu ada ahlinya ini. Ya. Itu pasti dengan sengaja. Nah sekarang kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi.
1: Korporasi, ya kan?
0: Nah itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu ya kan di berdampingan dengan atau bukan itu merupakan konsesi hutan lindung ya atau izin pemakaian minta izin dari Kementerian Hutan gitu. Ya kan. Nah, kalau itu dia di dalam konsesinya dia itu ya udah mudah aja. Bahwa kalau dilihat itu ya dilihat ada tempatnya, jadi ada locus delictinya gitu kan. Locus delictinya di kawasan perkebunan ya udah ini gitu loh. Jadi saya kira penyidik ya, apakah penyelidik polisi kehutanan ya, ada polsus hutan itu ya kan, atau dari petugas lingkungan hidup itu sudah ini gitu, ada penyelidiknya saya kira mereka ahli. Sekarang kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political will-nya itu ya kan untuk melakukan ini, karena ini tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu ya kan, KUHP, undang-undang kehutanan, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan yang terpenting lagi itu TPPU pencucian uang. Kalau misalnya itu itu kan untuk keuntungan ekonomi, maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU. Tapi dengan undang-undang lingkungan itu ya kan itu kan maksimum cuma 10 miliar. Tapi kalau TPPU, nah atau nanti juga kalau setelah ini ya pidananya terbukti, bisa dilakukan gugatan secara perdata, ya kan?
1: Baik.
0: Ya kalau tidak mau pakai apa undang-undang pencucian uang.
1: Baik. Nah sekarang ini kan Pak, ada 18 perusahaan yang masih didalami, kemudian 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, Pak Kudri. Nah, apa bedanya Pak, sanksi administratif tadi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu undang-undang kalau, pelanggaran hukum?
0: Kena sanksi administratif paling izinnya dibekukan atau dicabut, nggak ada ini gitu loh. Kena kalau misal kita kenakan pidana lingkungan atau kehutanan, itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu. Ya, bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun, ya kan? Dikenakan denda 10 miliar. Terus kalau dikenakan pencucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu, Pak, ya? Tetap korporasinya itu, Pak. Ya? Oke. Apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana, Pak?
0: Oh, bisa. Nggak ada masalah. Jadi proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan? Pidananya jalan juga, nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana? Bagaimana ini, Pak?
0: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
0: Iya, kamu terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Oke.
0: Ya kan? Jadi kesalahan ini bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa berjalan seperti biasanya aja gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana, Pak?
0: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti perusahaan itu salah.
1: Itu artinya
0: kalau nggak salah kan nggak mungkin,
1: Ada sanksi.
0: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya, artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana, begitu Pak ya?
0: Sudah terbukti ya.
1: Terbukti.
0: Bukan tindak pidana. Satu
1: sudah
0: perbuatan
1: terbukti.
0: Material. Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan, begitu Pak Kudri ya, yang Bapak sampaikan tadi ya.
0: Saya kira paralel aja. Ya jadi dalam hal ini izinnya dicabut oleh Pemda karena Pemda itu yang mengeluarkan izin karena ini itu kan atas dasar rekomendasi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, gitu kan? Itu kan dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Pemda ya dicabut oleh Pemda yang terkait gitu kan?
1: Pak Kudri, misal begini, pada sebuah korporasi kemudian disanksi administratif, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana di situ, Pak ya. Ternyata tahun kemarin juga melakukan hal yang sama di area yang sama. Gimana itu, Pak?
0: Kalau misalnya perusahaan yang sama, dia bisa dikenakan sanksi yang lebih berat gitu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah 10 berat itu kan. Nah, ya jadi itu kan kalau dahulu ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu.
1: Okay.
0: Tapi saya mau koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi administrasi langsung dikenakan pidana. Karena kalau pidana harus melalui proses. Ya, proses penyelidikan, penuntutan dan seterusnya sampai di hakim itu loh. Kan perbuatan materialnya ya kan sudah ada, yaitu melakukan pembakaran. Nah, sanksinya bisa sanksi administrasi karena itu rezimnya hukum administrasi dan sanksi pidana karena rezimnya hukum pidana.
1: Iya. Nah, kita kan punya KUHP baru nih Pak ya. Apakah aturan yang ada sudah cukup kuat ya, untuk menjerat sebuah korporasi seperti itu?
0: Di baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Iya.
0: Tetapi di undang-undang lingkungan itu Undang-Undang 32 ya, tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Oke, baik.
0: Tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya, seperti Bapak itu kata reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada, ya kan? Tinggal diterapkan saja. Nah, perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkungan internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya. Okay. Dan ini sudah hampir berulang ya. Nah, yeah. Jadi saya kira pemerintah sekarang saya kira ya kan daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi baik. Kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa ya kan dan memberikan pajak ya, ini menjerat tenaga kerja. Ya, saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut gitu. Baik, karena ya. Kerusakan hutan ini sudah saya kira seperti Bapak ini sudah akut gitu ya. Jadi saya kita juga ingin melihat dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita ya. Aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja gitu.
1: Baik. Pak Kudri, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang ya, Pak bersama Pro 3 RRI. Kita tunggu nanti Pak bagaimana proses hukum. Terima kasih Pak. Salam sehat.
2: Iya.
1: Terima kasih. Ya. Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif.

Selamat pagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malindau.

Dari beranda terpen NKRI dan jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Di ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 9 September 2026, kami akan temani Anda hingga pada pukul 24 malam hari nanti di 95.3 MHz ya, dengan beberapa rangkaian program acara yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan kebersamaan kita dalam Lintas Malinau Pagi untuk edisi hari ini hingga di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan selamat bergabung bersama dengan Ermainau 95.3 MHz bagi para pendengar yang mendengarkan dan menjangkau frekuensi kita langsung di 95.3 MHz di pagi hari ini, ataupun yang mengakses program siaran Ermalinal melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini pendengar di ruang dengar Anda semuanya, untuk mengawali semua rangkaian acara di pagi di hari ini, akan kita buka program siaran kita dengan sesi Mutiara Religi Islami Pagi dengan menghadirkan sesi siraman rohani ya. Di sesi Mutiara Religi Islami Pagi kami akan hadirkan sajian lagu religi Islami serta pembacaan suci Al-Qur'an dan ceramah agama di ruang semuanya menjelang informasi berita Kaltara tepat di pukul informasi warta intim pagi tepat di pukul 6 pagi di ruang semuanya, dan akan hadir juga berita Kaltara dari Pro 1 R Tarakan tepat di pukul 7 pagi, serta sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya, di suasana Kabupaten Malino pagi hari lagi hujan deras ya, namun semoga menjadi hujan berkah untuk semuanya. Dan kita awali lagu dari Opik, Astagfirullah, selamat menyiarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

سبحانه وتعالى عما يشركون.

من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu manusia unggul. Manusia yang benar-benar dalam hidup yang sebentar 63 tahun memiliki prestasi yang sangat unggul, menjadi jalan perubahan peradaban masyarakat. Kita semua senang kepada sesuatu yang unggul. Padi varietas unggul. Sekarang kita lihat bagaimana buah-buahan yang unggul. Manusia unggul itu seperti apa? Kita sudah sempat membahasnya, ini mengulang kembali. Kita ini sebetulnya bibit unggul. Sebelum kita lahir jadi manusia yang utuh, dulu kita sudah pernah berkompetisi dengan kurang lebih 100 juta atau sampai 200 juta calon manusia, yaitu sel sperma. Dan yang bertemu dengan sel telur hanya satu. Siapa? We are the champion. Itu teh bahasa Inggris, hadirin. Ya. Jadi kita sudah pernah dalam kompetisi yang sangat berat lawan seluruh calon manusia pada waktu itu, dan kita yang takdirnya jadi. Seperti apa resep menjadi manusia unggul? Kalau manusia unggul dalam Al-Quran adalah inna akramakum indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Inilah

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
1: Nah, inilah standar keunggulan yang asli. Jadi walaupun tidak terkenal, walaupun tidak punya gelar yang panjang, kedudukan yang tinggi, walaupun tidak punya kekuasaan yang besar, kalau dia sudah jadi ahli takwa, itulah manusia unggul. Dan sebaliknya, walaupun gelarnya panjang, kedudukannya tinggi, kekuasaannya besar, terkenal, tapi dia tidak punya ketakwaan, itu tidak termasuk manusia yang unggul. Ketakwaan itu apa? Orang yang takwa itu adalah orang yang paling yakin kepada Allah, yang berbuah kepatuhan kepada perintah Allah. Jadi kalau dengar perintah Allah itu semangat, dan kalau dengar larangan Allah juga semangat menjauhi. Ciri orang takwa itu khas sekali, yaitu patuh dan pasrah. Punya yakin hatinya, pasrah ke Allah. Pasrah ini bukan berarti diam. Orang yang memasrahkan diri kepada pembimbing di dalam menjelajah hutan pasti akan efektif di dalam menjelajah hutannya. Jadi orang yang paling pasrah kepada Allah itu adalah orang yang paling sempurna ikhtiarnya. Orang yang tidak pasrah itu adalah orang yang masuk hutan jalan sendiri, sangat banyak peluang tersesat dan menderita. Nah, ada 5 kiat supaya menjadi manusia unggul. 1, percepatan diri. Masih ingat ini waktu itu dibahas di radio. 1 apa? Halo? Ulangi. Yang mantap. Percepatan diri. Ini ada-ada adik-adik dari pelajar lab school ya, sedang sanlat di sini. Apa bedanya percepatan dengan kecepatan, Dek? Kelas 1 udah belajar belum? Percepatan itu A, perubahan kecepatan persatuan waktu. Kalau kecepatan itu V. Jadi kecepatan itu konstan, sedangkan percepatan itu kemampuan berubah tiap waktu. Jadi kunci keunggulan yang pertama adalah tergantung bagaimana bisa melakukan perubahan dalam tiap waktu. Orang yang akan unggul adalah yang waktunya sama, isinya beda. Ada juga perlambatan. Kalau perlambatan waktunya sama, isinya beda, lebih lemot. Itu yang balap itu, ada yang sudah 50 km per jam, udah maju, tapi dia start dari nol. Tapi digas cepat, makin lama makin cepat. Kesusul tidak? Kesusul. Kesusul. Indonesia merdeka tahun 45. Singapura merdeka tahun, saya bukan guru sejarah hadirin, tahun 65-an ya. Dari beberapa hal segi duniawi, mereka melakukan percepatan sehingga bisa menyalip. Dulu Indonesia ini negara superpower dalam persenjataan kemiliteran, sampai Australia juga keder. Tapi beberapa waktu ini melakukan percepatan negara-negara, sehingga begitulah secara dunia. Pendek kata, siapapun yang ingin unggul, gampang sekali lihat bagaimana dia menyikapi waktu. Waktu sama, isi lebih berbobot, isi lebih berkualitas. Waktu semuanya sama, 24 jam sehari. Bintang kelas 24 jam, tidak naik kelas juga 24 jam. Yang hafal 30 juz 24 jam, yang belum hafal juga 24 jam. Orang yang benar-benar punya kemampuan tinggi 24 jam. Yang ngurus mulut sendiri aja 24 jam, ada yang enggak bisa, Pak. Sehari itu 24 jam. Jadi masalah kita adalah bagaimana melakukan mengisi waktu dengan lebih daripada yang bisa dilakukan orang lain. Itu kunci percepatan. Makanya kualitas Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Ingin tahu kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Orang Islam yang paling bagus adalah yang paling bagus mengisi waktunya. Makin banyak sia-sia, makin banyak ketidakmanfaatan, dia tertinggal, tertinggal itu. Ini waktu sama, ada yang fokus, ada yang juga memasuki alam lain. Ya, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita husnudon semalam tahajudnya dari jam 1. Ya, jadi kalau orang sudah banyak sia-sia, tuh udah ciri-ciri bakal tertinggal tuh. Apalagi banyak maksiat, lewat saja. Yang kedua, sistem yang kondusif. Waduh, ini bahasanya bahasa ini ya. Sekali-kali lah ceramah begini. Yang kedua apa? Sistem kondusif. Jadi ini bahasanya adalah seseorang tuh sesuai dengan lingkungannya. Ini sekarang adik-adik masuk ke sini mau tidak mau tadi malam tahajud karena dibangunkan, karena sistemnya mengharuskan bangun sholat malam. Senin Kamis susah jajan karena kantin tutup. Sistemnya mengharuskan latihan saum sunnah. Selesai sholat, sistemnya jadi menghadirkan sholat berjamaah. Di sini banyak larangan, larangan berkata jelek, larangan menghina, larangan menyebut kata hewan. Begitu banyak aturan-aturan yang membuat kita susah berbuat keburukan. Siapa yang pacaran dikeluarkan, yang nyontek dikeluarkan. Ini sistem dibuat dan itu membantu orang. Ini dulu AA punya teman masuk Akabri, sama 3 tahunnya keluarnya. Itu mah beda badannya pak, otot kawat, balung besi, leher beton. Ya kita memilai aja begini. Karena sistemnya mengharuskan lari, push up, pull up, di samping beragam latihan lainnya. Sama juga yang masuk ke grupnya Baitul Quran. 3 tahun sudah lewat, siapa tuh yang anak kecil tuh ya. Ya ada santri-santri kecil kesini 3 tahun dulu kelihatan lugu kecil. Sekarang badannya membesar dikit tapi 30 juz sudah hafal. Itu sistemnya yang membuat begitu. Makanya salah milih lingkungan, salah milih pergaulan, itu salah milih masa depan. Pastikan kita cari lingkungan. Yang masuk ke SSG mau tidak mau tuh latihan. Jadi jangan salah milih lingkungan. Masuk ke dalam sistem yang membantu kita melakukan percepatan diri, kita akan cepat unggul. Gaul dengan tukang pacaran, pacaran dia. Gaul dengan tukang mabok, mabok. Gaul dengan yang geng-gengan, dia juga jadi geng. 3. Kunci sukses, kunci keunggulan yang ketiga adalah bersaing positif. Mau tidak mau hidup ini pasti ada kompetisi. Ini sudah sunnatullah. Mau apa saja berkompetisi, betul? Kita ini memang oleh Allah dirancanglah hidup kita juga diawali dengan kompetisi. Jadi jangan heran melihat kompetitor-kompetitor. Apa yang disebut bersaing positif, kita tidak menjadikan kompetitor kita sebagai lawan atau musuh, tapi sebagai aset. Siapa? Asep, ya, aset atau Asep ini. Jadi kita menjadikan kompetitor kita sebagai kaset, ya. Ini cukup untuk membangunkan yang ngantuk. Jadi mana yang benar, A? Aset, Asep atau kaset? Kaset, hadirin. Maaf para pendengar, ini rada sia-sia, tapi cukup untuk membuat melek yang sedang ada di alam lain. Jadi adanya kompetitor ini udah sering dibahas. Coba balap karung tunggal, apa yang terjadi? Nggak menarik ya. Bapak mau balap karung tunggal di gazebo sendirian tengah hari? Pasti dianggap bermasalah. Balap karung lawan PAUD zolim, walaupun juara umum bawa hadiah sendirian, tidak ada yang terkesan. gini ya, pertandingan itu yang terpenting dalam pertandingan itu bukan jadi juaranya, bukan, karena tidak mungkin semua orang jadi juara. Yang terpenting dari sebuah pertandingan adalah kita bisa melakukan yang terbaik, puncak dari yang bisa kita lakukan. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Mustahil semuanya jadi juara secara duniawi, tapi kalau dengan kompetisi kita bisa memompa kemampuan kita yang terbaik, itulah keberuntungan bagi kita. Jadi juara satu di RT, mana yang lebih bagus? Juara satu dalam pertandingan POR, pertandingan olahraga RT, dengan juara ke-10 Olimpiade di RW, kan? Bingung ini hadirin. Jadi kita juara satu, tapi kecepatannya misalkan, saya rada bingung nih ya. Yang penting maksudnya adalah kita dengan berkompetisi itu bisa memompa kemampuan kita sehingga maksimal. Buat apa jadi juara kalau kita tidak maksimal? Benar? Jadi melihat kompetitor itu sebagai aset, sebagai modal kita untuk maju. Jadi jangan mau melawan orang-orang yang kurang kemampuan sehingga kita kurang maksimal. Gak apa-apa juara ke-10, tapi kita puncak kemampuan kita. Nah, kita perlu digeret oleh kompetitor yang hebat. Dulu katanya ya, zaman dulu gitu, ada namanya Kausal Galaksi. Bapak ingat gak Elias Pikal? Kita yang rada-rada senior tahu Elias Pikal ya, yang telat-telat lahirnya gak tahu. Elias Pikal tuh dulu andalan tinju Indonesia. Nah, suatu saat tarung tinju lawan Kausal Galaksi dari Thailand dulu, dan Elias Pikal kalah. Tapi semua pengamat tinju mengatakan itulah pertandingan terbaik dari Elias Pikal. Kalah sih kalah, tapi karena lawannya hebat. Jadi pilihlah kompetitor yang tangguh-tangguh dan kita belajar banyak darinya. Pelajari kesuksesannya, pelajari keunggulannya, dan kita bisa unggul. Walaupun kita tidak jadi juara, tapi lawan-lawan kita itu menolong kita untuk memampukan maksimal. Jadi jangan suka benci kepada kompetitor tuh, ya. Tapi itu disebut apa? Asep ya. Asep. Teruskan hadirin. Jadi udah berapa itu? Nah, orang yang tidak akan unggul, yang dengki. Pendengki itu susah unggul. Karena dia lihat lawan itu sebagai ancaman, padahal harusnya sebagai asep ya. Hadirin sekalian, belajar terus dari kompetitor-kompetitor. Jangan pengen kompetitornya lemah, jangan pengen pesaingnya lemah. Carilah pesaing-pesaing. Beberapa ibu-ibu juga katanya ibadahnya jadi lebih tangguh sesudah ada kompetitor gitu Pak. Ini santri yang mau melamar itu, ada satu akhwat Hafizul, ada 5 ikhwan berminat. Waduh, itu ibadahnya Pak sekarang ya, tobatnya luar biasa, ngedepeng-depeng aja ke Allah. Berkompetisi tahajud, kompetisi ibadah ya. Padahal yang dapat jodoh pasti cuma satu, dan belum tentu dari yang 5 itu. Jangan punya naluri buruk terhadap kompetitor ya, karena Allah menyiapkan kompetitor itu adalah karunia untuk mengunggulkan kemampuan kita. Sudah berapa tuh? 3. Yang keempat, sinergi. Jadi kalau kita ingin unggul, jangan suka egois pengen menang sendiri. Telat, gak bisa. Kalau kita ingin unggul, baik pribadi maupun sistem, kalau kita senang bersinergi, melihat potensi orang lain. Maaf Adin, saya tuh gak boleh minta-minta Pak. Jadi walaupun batuk, memerlukan air, tidak boleh. Ya, pantang minta-minta, pantang jadi beban, itu saudara. Jadi tahan saja. Harus nanak air dulu, tenang, tenang. Judulnya segalanya ada waktunya, tergantung kesadaran ya. Ini sebuah pelajaran. Kedepan saya mau ceramah bawa termos sendiri, Pak. Ya. Sampai di mana tadi? Sinergi. Sinergi itu adalah energi, ya. Sinergi itu sederhananya ya seperti kita jadi anak gara-gara ibu dan bapak bersinergi. Begitulah. Dan tidak boleh sama kalau bisa mah, ya. Karena LGBT itu enggak bisa menghasilkan apa-apa selain dosa. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, tidak Adam dan Atang, ya. Tidak Hawa dengan Susi, maaf yang namanya sama, ya. Jadi kita sekarang melihat orang lain yang punya potensi itu adalah bagian juga dari ini, bangunan ini buah dari sinergi nih. Sekarang arsitek aja gak bisa bangun, Pak. Arsitek menggambar. Alhamdulillah. Ya, segalanya ada waktunya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh, otomatis. Oh, ya. Maaf para pendengar. Itu teknik bersinergi. Kalau harus nimba air repot, harus menanak air repot, Pak. Jadi bangunan ini buah sinergi, Pak. Ini sinergi antara yang arsitek, ada teknik sipil yang menghitung, ada ahli bangunan, ada mandornya, ada ahli listrik. Jadilah sebuah bangunan. Ini sinergi. Sekarang kalau arsitek saja enggak bisa, Pak. Yang punya uang aja, duh pengen rumah, enggak jadi apa-apa, yang paling dia dikubur oleh uangnya sendiri. Tukang bangunan, mau bikin bangunan tidak ada gambar juga pusing, Pak. Jadi ini contoh sinergi. Makanya maaf. Maaf sekali bahwa orang-orang yang egois, merasa pintar sendiri, itu dia tidak bisa unggul. Unggul itu justru dengan kebersamaan. Handphone ini juga produk sinergi. Canggih itu karena sinergi. Makanya orang-orang egois itu sulit sekali untuk bisa melejit. Tapi orang yang paling bisa bekerja sama dan bersama-sama kerja, satu dengan satu tuh berapa? 11, ya. Yang kelima, supaya kita unggul adalah kolbun salim. Apa? Dari kolbun salim inilah sebetulnya unggulnya tuh bisa jadi dunia akhirat. Kalau yang tadi itu bisa jadi hanya dapat dunia saja. Tapi dengan kolbun salim, hati yang bersih, maka niatnya jadi lillahi ta'ala. Caranya jadi benar. Orang yang kolbun salim, dia akan minimal masalahnya. Karena dengan hati bersih tidak ada sombong, tidak ada munafik, tidak ada riya, tidak ada dengki, ya, tidak ada ujub, tidak ada berbuat zolim ke orang lain. Akibatnya dengan kolbun salim inilah kemampuan untuk percepatan diri jadi amal soleh, kemampuan untuk bersin apa? Yang kedua tadi yang masuk dalam sin, oh dia bisa bagus di dalam sistem itu kalau hatinya bersih. Kemudian dia di dalam berkompetisi juga kalau hatinya bersih maksimum, dan dia dalam bersinergi kalau hatinya bersih optimal. Makanya yang berjumpa dengan Allah juga yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, banyak yang punya kemampuan lain tapi tidak sungguh-sungguh menjaga hati, rontok itu. Rontok. Banyak manusia unggul yang unggulnya di dunia saja dan tidak bisa konsisten karena tidak disertai kolbun salim. Kolbun salim itu tauhid, la ilaha illallah. Kolbun salim itu syidik, Orang yang syirik itu adalah satu tingkat di bawah derajat kenabian. Orang yang jujur terpercaya itu qalbun salim. Masya Allah, tidak ada kemunafikan. Makanya silakan bagi yang mau unggul ditafakuri kelima kiat unggul dunia akhirat ini. Insya Allah. Satu apa? Percepatan diri. Ini sebetulnya manajemen waktu. Yang kedua, sistem yang kondusif. Ini lingkungan pergaulan. Yang ketiga, bersaing positif. Bagaimana ini menyikapi persaingan, kompetisi. Yang keempat, bersinergi. Bagaimana melihat potensi-potensi sekeliling kita menjadi kekuatan bagi kita. Dan kuncinya adalah qalbun salim. Masya Allah, Masya Allah. Sudah hadir? Iya kan, banyak orang-orang kaya di Indonesia tuh dari bisnis rokok, yaitu membodohkan orang. Semua pengguna narkoba itu diawali dengan merokok. Jadi orang tua yang perokok itu sadar tidak sadar membuka pintu anak-anaknya jadi pengguna narkoba. Guru-guru perokok itu sadar tidak sadar membuka peluang murid-muridnya jadi kena narkoba. Makanya kalau masih perokok guru tuh segera saja ya dimatikan. Bukan gurunya, adik-adik kemana aja, rokoknya. Karena memang kalau dilihat para perokok tuh seperti yang kurang normal pak. Kerjaan itu sedot tiup, sedot tiup. Orang mau murojaah ini, dan wajah perokok tuh gak ada yang ceria pak. Saya dengar para pemilik pabrik rokok tuh tidak ada yang merokok. Ditanya oleh karyawan, bos, kenapa bos tidak mau merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Si bos tuh gini pak. Ketawa itu teh hadirin ya. Pakai dong otaknya. Gitu nah ngomongnya. Pakai dong matanya. Baca. Si karyawan disuruh baca bungkus rokok pak. Bungkus yang dulu tuh. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Pakai dong otaknya. Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong, gitu kata bos teh. Akhirnya karyawan mikir, wah benar juga ya si bos nih. Tapi bos, kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco. Gitu hadirin. Tapi kok itu ada tuh ustad yang ngerokok? Dengar baik-baik. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Saya tidak mengomentari ustad. Tapi teladan kita bukan dari ustad, melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak akan sanggup membayangkan Rasulullah sedang merokok, benar? Aduh, beliau mulia, enggak kebayang orang semulia beliau kelenyun. Ngebayangkan aja enggak sanggup otak ini, benar? Ayo, siapa yang berani membayangkan? Enggak mungkin Rasulullah yang sangat terpelihara itu melakukan tindakan kesia-siaan. Sok sekarang kalau enggak sanggup membayangkan Rasul, teladan kita juga dari para sahabat Nabi. Terbayang tidak di Masjid Nabawi pada ngerokok, kan? Di Masjidil Haram gitu di dekat Ka'bah teh kelenyun. Terbayang tidak? Jawab atuh hadirin, jangan bikin emosi, ha? Enggak kebayang. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang mulia, Umar bin Khattab, yang lain-lain enggak. Semuanya tahu ini tuh tidak manfaat. Karena min husni islamil mar'i, kualitas keislaman seseorang itu dilihat dari kesanggupannya untuk menjauhi hal yang tidak manfaat, yang sia-sia itu tidak mau, apalagi yang membawa mudarat. Enggak sanggup membayangkan para sahabat. Bayangkan para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hambali, yang ulama empat mazhab, kebayang tidak lagi ngerokok? Jawab hadirin. Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan fatwa. Tunggu dulu ya, saya habiskan rokok ini. Berat bagi kita. Berat bagi kita membayangkannya, benar? Berat bagi kita membayangkannya. Makanya jangan sibuk meniru yang tidak layak ditiru. Tirulah yang benar-benar dekat dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rokok sekarang sudah ganti judul, Pak. Merokok, apa di bawahnya? Membunuhmu. Ini lebih ini lagi, Pak. Bunuh diri, bunuh orang. Bunuh diri, bunuh orang. Demikian para pendengar, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Adik-adik, ini, para pemuda, jangan merokok ya. Buat saya mah, maaf ya, kalau lelaki merokok tuh udah lewat lah. Oleh rokok aja udah kalah ya, terus dia bisa ngapain lagi? Dan lelaki perokok punten pisannya, benar-benar diperbudak oleh rokok. Enggak punya harga diri, minta-minta ke sana sini. Puntung disambung-sambung. Jam 11 malam keluar nyari. Coba. Itu masih ingat yang shock sesudah Jumatan itu, Pak? Dulu zaman rokok masih murah, dia kan masukkan ke saku kanan 10.000, Pak. Ke kiri 1.000. Nah, kotak infak lewat dia pas ngantuk. Dia masukkan aja uang ke sana, ya. Pas sampai habis Jumatan ke warung. Sebungkus. Pas keluar dari saku, "Hah? Astagfirullah." Dia shock, Pak. Dia kaget sampai gugup. Kenapa coba? Ternyata salah masuk tadi ke itu. Berapa yang masuk? 10.000. Niatnya berapa? 1.000. Tuh bayangkan, Pak. Shock dia. Sampai ke DKM tuh, "Pak, maaf." Gitu. Ini mah didramatisir. Sekali ngerokok 10.000 sebulan, sekarang 15.000 ya. Sebulan 450.000, kalau sebungkus setahun 6 juta tuh ngerokok. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000 merokok 6 juta, bayangkan. Anak mah kurang gizi, itu si bapak terus aja ngeracunin diri dan ngeracunin orang. Benar-benar lelaki gak tanggung jawab. Kalau ngerokok enak, anak gak berpendidikan, bayar ke madrasah hanya beberapa ratus puluh ribu aja, gak mau bayar, Pak, karena habis oleh rokok. Makanya syarat dapat beasiswa di Darut Tauhid Serua itu, lihat orang tuanya merokok enggak. Kalau orang tuanya perokok, enggak bisa dia dapat beasiswa karena dia mampu untuk beli rokok itu. Alhamdulillah di sini tidak ada satupun yang merokok. Enggak usah dorong-dorongan, Pak, jadi ketahuan nih hadirin. Lelaki sejati adalah lelaki yang tidak mau diperbudak apapun selain jadi hamba Allah, apalagi diperbudak rokok yang benar-benar sumber masalah. Terima kasih hadirin. Tenang, tenang, semua tidak boleh emosional. Tenang ya, Pak ya. Jadi bicaranya harus lebih tenang. Kepada para perokok, kita doakan mudah-mudahan bisa berhenti. Dan mudah-mudahan berlomba-lomba bisa memberi contoh yang baik bagi generasi muda. Kepada para pemuda, kepada calon mempelai wanita, lihatlah calon suaminya perokok atau tidak. Kalau ternyata suaminya perokok, maka sebaiknya dibatalkan pernikahannya ya. Walaupun surat undangan sudah dibuat, dibuat aja surat pembatalan ya. Kenapa? Karena kalau suaminya perokok, itu nasibnya sudah terlihat dibungkus rokok ya. Satu, dia bekal kanker. Dua, juga dia impoten ya, dan gangguan kehamilannya. Batalkan aja lah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh, ada tambahan sedikit lagi kepada para sesepuh. Tapi saya udah tua kok gak meninggal-meninggal. Masalahnya bukan meninggal, Pak. Dan meninggal mau udah ada waktunya. Tapi penyakitan atau enggak ya. Kalau Bapak perokok, nanti tuanya tuh repot, ngerepotin, Pak. Ya. Dah. Berhenti dari sekarang. Sepakat? Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ampuni kemusyrikan yang ada di hati kami. Juga ampuni sifat munafik yang masih ada pada diri ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bening, hati yang lurus, hati yang bersih, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, berikan kelapangan bagi jamaah yang dihimpit kesusahan dan masalah. Berikan kesembuhan, ya Syafi, bagi para pendengar jamaah yang sedang sakit lahir wal batin. Cukupi, ya Allah, hanya dengan rejeki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari rejeki yang haram dan subhat. Ya Allah, jauhkan kami semua dari tipu daya setan, dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat yang menjerumuskan, dari amarah yang membinasakan. Istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah, betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pendengar, akan kita ikuti dan dengarkan bersama berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan.
1: Darat Kabupaten Malino sepanjang 2025 mencapai 323,23 ton, melampaui target tahunan sebesar 319 ton atau terrealisasi 101,33%.
2: Capaian ini melampaui target tahunan. Jika dikonversi dengan kisaran harga ikan budidaya secara keseluruhan, itu rata-rata 32.000 paling kecil dan 38.000 yang paling besar per kilogramnya.

0: 50% dari target tahunan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padang, mengatakan capaian produksi tersebut menunjukkan sektor perikanan budidaya di Malinau terus berkembang meski masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana pendukung.
1: Capaian ini melampaui target tahunan. Jika dikonversi dengan kisaran harga ikan budidaya secara keseluruhan, itu rata-rata Rp32.000 paling kecil dan Rp38.000 yang paling besar per kilogramnya, maka nilai produksi perikanan tahun 2025 tersebut setara dengan 10 miliar, itu yang paling kecil dan paling besar 12 miliar 282 juta 740.000 rupiah. Memasuki tahun 2026, target produksi ini ditetapkan sebesar 332 ton, di mana realisasi produksi pada triwulan 1 tercatat 66,86 ton, kemudian meningkat menjadi 73,28 ton pada triwulan 2, tumbuh 6,42 ton atau 9,60% dibandingkan triwulan sebelumnya. Total produksi semester pertama tahun 2026 mencapai 140,14 ton atau setara 42,21% dari target tahunan. Dengan kisaran harga yang sama, nilai produksi semester pertama tahun 2026 setara dengan paling kecil 4 miliar lebih, 4,4 miliar, paling besar 5,3 miliar.
0: Afri optimis

0: Malino Selatan Hilir dengan pembinaan dan pendampingan komprehensif untuk mendorong pertumbuhan kawasan tersebut. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KKPA tahun 2026 dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah agar mampu meraih hasil optimal dalam penilaian yang melibatkan 9 kementerian lembaga.
2: Jadi terkait dengan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, karena sebagai PIC kami hanya pelampu ya, kami yang akan menjadikan sekretariatnya. Jadi
3: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Malino, Frans Yuli, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memenuhi data dukung penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KKPA tahun 2026. Sebagai penanggung jawab atau PIC sekaligus sekretariat kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan mengandalkan keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait agar Kabupaten Malino mampu meraih hasil optimal dalam penilaian yang melibatkan 9 kementerian. Hal itu disampaikan Frans Yuli dalam rapat koordinasi persiapan KKPA tahun 2026 di ruang rapat Sekda Malino Selasa 8 September 2026. Karena itu, Dinas Ketahanan Pangan menjadi PIC-nya agar bisa menyampaikan terkait bagaimana kondisi kunci keamanan pangan di Kabupaten Malino dengan melibatkan stakeholder dan OPD terkait untuk memenuhi data dukung.
2: Jadi terkait dengan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, karena sebagai PIC kami hanya pelampu ya, kami yang akan menjadikan sekretariatnya. Jadi data-data yang kami kan yang pertama adalah sebuah asal tumbuhan. PSAT itu merupakan data yang ada di tempat kami di Ketahanan Pangan. Kemudian PSAH, pangan segar asal hewan itu rekan-rekan dari pertanian ya, bidang peternakan untuk hewan. Kemudian PSAI itu pangan segar asal ikan, itu dari Dinas Perikanan. Kemudian ada PSS itu pangan olahan siap saji. Dan PIRT, pangan industri rumah tangga. Nah itu dari Dinas Kesehatan dan juga Perindakop. Jadi kami bekerja sama nanti untuk memperkuat data-data dukung terkait dengan laporan mereka, pengawasan terhadap pangan tadi ya, baik hewan, baik ikan, baik juga olahan saji. Jadi dari masing-masing OPD itu menyampaikan, jadi nanti kita akan masukkan dalam linknya, link khusus yang dibuat oleh Badan POM, kemudian nanti akan dinilai. Dan apabila nanti akan dinilai, akan memperoleh nilai, nah nilai itu nanti yang akan menjadikan gambaran daripada keamanan pangan di Kabupaten Malino. Apakah kita masuk level 1 tadi, level 2 atau yang tertinggi itu level 6.
3: Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM Tarakan, Iswadi menjelaskan bahwa keamanan pangan dalam penilaian ini bersifat sangat komprehensif, menyangkut keseluruhan rantai pasok pangan dari kebun hingga meja makan.
4: Ini kondisinya sangat komprehensif dan masing-masing kabupaten kota ada variasi-variasinya.

kalau misalnya ini mengacu kepada produk, bukan kepada instansi tertentu ini, itu yang disampaikan tadi, mudah-mudahan terlihat di undangan ini kita sudah sangat terbuka, mudah-mudahan terkait dengan pengisiannya nanti akan disampaikan oleh

0: nilai sementara itu sudah cukup signifikan. Terakhir itu yang dilihat itu sudah 80 sekian, karena itu termasuk 40 besar ya untuk seluruh Indonesia. Kemudian diumumkan itu sudah 70 sekian juga.
1: Keberhasilan penilaian ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pengumpulan, serta kualitas kerjasama lintas sektor yang terus diperkuat. Penilaian KKPA bukan sekedar soal angka, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Malino dalam menjamin keamanan pangan yang menyentuh langsung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polprov 2 Kaltara diproyeksi datangkan 5.000 orang. UMKM Malino disiapkan ambil peluang.
3: UMKM pasti kita tetap libatkan karena jadi andalan Malino ya. Jadi kita harapkan nanti di UMKM ini bisa mengatur.
4: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malino diproyeksikan mendatangkan sekitar 5.000 orang, mulai dari atlet, pelatih, pendamping, hingga pengurus cabang olahraga. Jumlah tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal untuk mengambil manfaat ekonomi selama pelaksanaan ajang olahraga tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Ernest Silvanus, mengatakan UMKM akan tetap dilibatkan karena menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam gerakan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah ingin menuntun Porprov dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM.
3: UMKM pasti kita tetap libatkan karena jadi andalan Malino ya. Jadi kita harapkan nanti di UMKM ini bisa mengatur, karena begitu ada beberapa venue, mungkin nanti yang kayak di kecamatan, kayak yang ada di utara, bisa memanfaatkan UMKM lokal di sini. Nah, tapi untuk di pusat kegiatan di sana nanti UMKM yang diatur oleh kabupaten. Intinya kita ngambil kesempatan semua peluang yang ada dengan hubungan dengan Porprov ini.
4: Proyeksi tersebut dihitung berdasarkan perkiraan jumlah orang yang mengikuti setiap cabang olahraga, dengan asumsi satu cabang olahraga mengirim sekitar 25 orang yang terdiri

0: masyarakat Kabupaten Manila dengan proyeksi kedatangan ribuan orang dan keterlibatan UMKM di sejumlah lokasi kegiatan. Adi Revlin, RRI Manila, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Misi dagang dan investasi antara Pemprov Kaltara dan Pemprov Jatim berhasil mengumpulkan investasi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Porprov 2 Kaltara diproyeksikan datangkan 5.000 orang, UMKM Malinau disiapkan untuk ambil peluang. Wakil Tim Pemberitaan yang bertugas, saya Rigita Bayu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sate, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur

udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuai lah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palu biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah menambah alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton bagi peternak unggas. Tambahan tersebut ditujukan kepada peternak skala mikro, kecil, dan menengah menghadapi musim paceklik. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan tambahan alokasi tersebut disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Rapat tersebut berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Senin 7 September 2026. Amran menegaskan Perumbulok harus terus melayani peternak unggas yang membutuhkan jagung pakan. Penyaluran dilakukan dengan harga lebih ekonomis untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak. Pemerintah juga meminta Bulog memperpanjang penyaluran SPHP jagung hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan jagung pakan selama musim paceklik. Program SPHP jagung pakan tahap pertama telah berjalan sejak awal Mei 2026. Total kuota penyaluran tahap pertama mencapai 213,2 ribu ton bagi peternak mikro, kecil, dan menengah. Realisasi penyaluran hingga 7 September 2026 mencapai 143,5 ribu ton. Jumlah tersebut setara 59,5% dari total target tahap pertama dan kedua sebanyak 241,2 ribu ton. Penyaluran SPHP jagung pakan telah menjangkau peternak di 33 provinsi. Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah peternak penerima terbanyak, yakni 3.690 peternak. Jawa Tengah menyusul dengan 2.017 peternak penerima program SPHP jagung pakan. Penyaluran dilakukan untuk membantu peternak non-korporasi memperoleh pakan dengan harga yang terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tambahan SPHP jagung ditujukan bagi peternak unggas non-korporasi. Pemerintah memastikan peternak skala mikro hingga menengah menjadi sasaran utama program tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechenden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Setelah mendengarkan ini Wulandari dengan Nobody Else But You, baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Tokopedia dan TikTok Shop menindaklanjuti aduan 217 penjual terdampak dengan estimasi nilai dana mencapai 24 miliar rupiah. Penanganan keluhan transaksi bisnis digital tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI. Sebanyak 208 penjual atau sekitar 96% dilaporkan telah melalui proses pemeriksaan investigasi secara mendalam. Perusahaan e-commerce mengkonfirmasi penangguhan dana dibatalkan apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran aturan platform. Layanan klarifikasi serta pengajuan banding disiapkan bagi seluruh pemilik akun toko untuk menyelesaikan sengketa penjualan barang. Rapat dengar pendapat sektor perdagangan elektronik dan perwakilan UMKM diselenggarakan di Jakarta pada Selasa 8 September 2006. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo membeberkan komitmen penanganan klaim dana penjual. Keterangan pers resmi penanganan aduan pedagang daring disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 8 September 2006. Stephanie menegaskan koordinasi bersama instansi pemerintah diperketat guna menjaga ekosistem bisnis digital yang terpercaya. Prosedur audit akun dijalankan secara berimbang demi melindungi hak perlindungan konsumen serta penjual UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menyoroti kerugian konsumen akibat praktik penipuan barang oleh oknum pedagang. Keterangan RDP bersama Kementerian Teknis dan Badan Perlindungan Konsumen disiarkan di Jakarta pada Selasa 8 September 2006. Toha meminta pengelola platform memverifikasi perincian pelanggaran transaksi secara transparan demi kepastian hukum para pelaku UMKM. Regulasi perlindungan perdagangan elektronik diharapkan memberikan ruang tumbuh bagi pengusaha muda sesuai ketentuan nasional. Sinergi antar lembaga terus dioptimalkan guna mengawal penyelesaian sisa aduan penjual hingga tuntas secara adil. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali guna mengevaluasi efektivitas mekanisme banding dan keamanan platform e-commerce. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami ajakkan untuk mengikuti warta berita program siaran sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pemahaman inisiasi dari Duta Besar Kota Bandung Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo

0: sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu.

0: biasanya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Laporan khusus. Dan pemerintah yang saya pimpin

bukan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2